0: Bisingan aja.
1: 105,42 RRI Singaraja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 di jam 8 pagi ya. Nah, kita ngomongin soal tanggap bencana. Wow. Pastinya kita bakal ngobrol dengan teman-teman dari PMI ya, PMI Singaraja, dan yang pastinya juga kita akan membahas tentang tanggap bencana, yaitu pertolongan pertama. Wah, itu penting banget guys, karena kalau misalnya kamu itu tidak bisa untuk pertolongan pertama, bagaimana kamu bisa menolong orang lain, bagaimana juga kamu bisa mengaplikasikan itu buat orang lain yang membutuhkan. Nah, penting banget kita tahu yang namanya pertolongan pertama. Nah, makanya ada teman-teman PMI yang di sini yang bakal nge-share gimana sih caranya pertolongan pertama itu guys ya. Ada banyak ya, nanti aja dijelasin langsung aja bersama Kakak Wiwi Karlina dan juga Kakak Julita Widianti. Selamat pagi. Oke, ini yang jadi pertanyaan banget sih, gimana bisa gitu ya kalau seorang yang punya pertolongan pertama itu memang semua orang harus bisa, bukan hanya pelaku dari teman-teman PMI aja. Nah, teman-teman PMI diwajibin ya bisa ya.
2: Pertolongan pertama, so jadi harus bisa lah dasar-dasarnya gitu kan.
1: Oh, harus bisa semuanya. Pertolongan pertama ini banyak ya jenisnya ya.
2: Iya.
1: Dan mungkin bisa disebutin tuh apa aja ya pertolongan pertama yang mungkin teman Pro 2 harus tahu.
2: Oke, mungkin sesuai pengalaman saya ya kak ya, sempat jaga di event sepak bola. Nah, jadi pertolongan pertama di situ itu saat kram gitu.
1: Saat kram?
2: Iya, saat kaki kram. Jadi di situ kita melakukan pertolongan pertama dengan stretching dulu otot-ototnya yang kaku. Kemudian setelah itu kita kasih kompres dingin untuk merelaksasi ototnya. Setelah itu baru kita kasih minum biar lebih tenang gitu untuk yang terkena gini, apa namanya? Kramnya.
1: Ini kram itu sakit banget kan?
2: Iya sakit banget, apalagi sepak bola ya kayak lari-larian kan pasti.
1: Dikit aja lari itu udah kram lagi itu bisa.
2: Benar. Oh, jadi
1: ini baru tahu nih kalau misalnya itu harus dikompres air dingin gitu ya?
2: Iya kak, untuk merelaksasi ototnya gitu, karena tegang kan ototnya, jadi kita perlu merelaksasi ototnya agar tidak cedera gitu lagi.
1: Oke, biar kita taunya itu kalau lagi kram itu biasanya di kakinya dilurusin aja. Tapi kemungkinan besar kembali lagi itu besar banget gitu. Tapi ya udah diamin aja atau kasih yang hangat-hangat. Tapi ini justru yang dingin-dingin ya?
2: Iya, benar. Kadang kan kalau nyerinya masih kerasa, kita bisa semprot ke salon plus
3: just spray
2: gitu, just spray ya.
1: Just spray. Yang kayak spray gitu.
2: Iya.
1: Oh, gitu. Oh, ternyata baru tahu nih guys ya. Dari Kak Wiwi, kalau misalnya namanya kram itu bisa menggunakan air dingin. Berarti es batu selalu sedia gitu ya.
2: Iya, selalu sedia.
1: Oke. Okay. Ini baru tahu nih. Nah, itu baru kram. Apalagi?
2: Mungkin saya.
3: Kalau waktu itu juga saya pernah untuk waktu jaga sepak bola juga kan bukan sepak bola sih, futsal kan di Undiksa di
1: hampir mirip lah ya.
3: Iya. Selain yang paling sering itu, selain dia kram itu, dia ada luka lecet.
1: Nah, luka lecet, oke.
3: Itu karena apa? Kadang-kadang kan pemainnya itu dia itu numbuhin kuku kan. Nah, itu waktu dia bentrok dengan pemain yang lain itu, kadang-kadang dia waktu itu saya nangannya karena di keningnya itu dia luka kena kuku.
1: Oke.
3: Ya, itu untuk penanganan awal itu kita bersihkan dulu lukanya. Untuk membersihkan luka itu kita bisa pakai NaCl atau air bersih.
1: Oke.
3: Okay. Nah, habis itu setelah dibersihkan lukanya itu kita bisa beri dengan antiseptik dengan kasa steril. Lalu bisa diberi Hansaplast yang kecil itu. Itu bisa diberi, tapi tergantung lukanya aja. Kalau kecil kita bisa pakai Hansaplast. Kalau besar kita bisa pakai kasa steril di badut lukanya, baru dikasih Hansaplast yang panjang, bukan yang Hansaplast yang kecil itu. Gitu.
1: Oke, okay, berarti yang besar ya, yang ya, gulungan berarti.
3: Iya, yang gulungan, yang bisa kita apa potong sesuai panjang yang kita inginkan gitu.
1: Oke, okay, ya itulah itu sangat pertolongan pertama, istilahnya buat luka gitu ya.
3: Ya.
1: Berarti berbagai jenis pertolongan pertama dari teman-teman PNP udah diajarkan gitu ya, istilahnya sudah dilatih gitu ya.
2: Salah
1: satunya kram tadi, kemudian untuk luka. Nah, misalnya kayak nafas buatan atau itu tuh pernah nggak terjadi? Atau mungkin juga punya pengalaman seperti itu? Itu salah satu pertolongan pertama juga kan ya?
3: Iya. Okay. Benar. Tapi kalau nafas buatan sih belum pernah kak. Kita makainya oksigen tabung.
1: Sudah ada. Kan? Langsung sodorin oksigen tabung.
3: Iya,
1: gitu,
3: tapi ya? Kita pakai oksimeter juga dulu. Kita cek untuk saturasi oksigennya masih di batas normal atau tidak gitu. Karena kalau udah di bawah batas normal, baru kita kasih dengan gininya apa tabung oksigen. Tapi kalau masih dalam batas normal itu kita bantu untuk membuka jalur napasnya supaya dia bernapas dengan baik, atau kita arahkan bagaimana sih cara napas dengan baik gitu.
1: Oke, jadi ada kalau napas buatan itu tergantung kadar oksigen.
3: Iya.
1: Berarti tidak harus pada saat butuh napas langsung kasih oksigen gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, ingat ya tabung oksigen guys, bukan tabung gas ya. Beda soalnya ya. Nah, jangan sampai tabung gas nanti takutnya gitu kan. Oke, tapi di sini memang benar-benar sih pertolongan pertama itu bukan hanya teman-teman PNI harus bisa, tapi kita juga harus bisa teman-teman radio. Misalnya, misal banget nih ada ketemu di jalan orang kecelakaan, itu kita bisa bantu ya. Yang pertama kita pikirkan dulu, kemudian itu kita kasih minum, itu salah satu pertolongan pertama juga. Terus kemudian kalau bisa kita panggil ambulan. Nah, ini tapi untuk yang bisa dikatakan pertolongan pertama itu identiknya lebih ke apa sih? Apakah langsung di kondisi kejadian istilah itu pertolongan pertama, atau segala tindakan yang setelah baru saja terjadi itu semua pertolongan pertama, Kak?
2: Oke, jadi pertolongan pertama itu kembali lagi ke definisinya ya, Kak ya. Pertolongan pertama itu adalah kondisi di mana kita melakukan pertolongan dengan segera sebelum dilakukan penanganan yang lebih lengkap lagi ke rumah sakit oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Jadi di situ kita melakukan, biasanya di IPM itu ada rumus 3 emas.
1: Rumus 3 emas.
2: 3A. Jadi pertama tuh kita aman diri dulu sebelum melakukannya, kemudian aman lingkungan dan juga aman korban. Jadi pertolongan pertama itu kita tidak langsung memberikan obat dan apapun secara langsung di situ. Jadi kita hanya melakukan pertolongan secara segera.
1: Okay.
2: Apa yang dibutuhkan oleh si korban gitu. Kita juga di 3A ini, yang pertama aman diri itu kita juga harus memperhatikan sebelum menolong diri kita, apakah APD-nya sudah lengkap gitu sebelum menolong, karena kan kita tidak tahu ada penyakit lain mungkin diidap oleh korban begitu Kak ya. Jadi kita harus memperhatikan juga APD untuk diri kita. Kemudian kita harus perhatikan lingkungan sekitar, apakah tempat korban itu misalnya kecelakaan, korban jatuh itu dekat tiang listrik, kan kemungkinan takut dia kena sengat listrik begitu. Jadi kita harus mengamankan ke tempat yang lebih aman untuk melakukan pertolongan. Kemudian kita juga harus aman korban, kita juga harus memperhatikan kondisinya. Setelah itu kita bisa melakukan pertolongan dengan segera.
1: Oke, tergantung situasi dan kondisi berarti ya. Berarti kalau misalnya kayak tadi bilangnya di dekat area listrik, jangan sampai kita terkena listrik. Jadi kita mengamankan dulu gitu ya, seperti apa yang kita lakukan gitu ya. Oke, memang benar banget sih. Misalnya gak mungkin kan prepare-nya tuh sama gitu ya,
2: benar.
1: Apalagi kecelakaan posisinya, kondisi hujan misalnya kayak gitu kan, otomatis dengan penanganannya yang berbeda juga gitu ya. Karena apapun yang terjadi bisa berakibat fatal untuk diri kita ataupun juga kepada yang korbannya gitu ya.
2: Benar.
1: Nah, ini secara latihannya nanti kita akan bahas. Tapi kalau untuk secara prinsipnya teman-teman dari PMI memang di dasarnya untuk pelatihannya memang ini dulu gitu ya, sebelum akhirnya menolong gitu ya. Apalagi posisinya teman-teman PMI sekarang udah lebar banget nih tugasnya gitu ya. Apapun bencananya itu ikutan gitu ya, untuk bisa membantu warga dalam pertolongan pertama. Tapi kalau misalnya nih yang bikin penasaran sih korban bencana ya, misalnya banjir kayak kemarin misalnya kayak gitu, itu pertolongan pertamanya apakah langsung bantu evakuasi si korbannya atau mungkin juga hal lain yang kalian lakukan?
2: Oke, mungkin aku coba jawab ya. Kalau korban banjir itu kita kita lakukan hal yang paling utama dulu, menyelamatkan korban
1: ya,
2: kita melihat dulu mana korban yang menjadi prioritas kita. Kadang kan kita nggak tahu ya Kak, kalau banjir tuh mungkin ada yang sudah tidak bernyawa begitu ya. Jadi kita harus memprioritaskan mana yang sekiranya butuh segera banget ditolong begitu. Setelah itu mungkin dievakuasi ke tenda-tenda pengungsian. Setelah itu baru kita melakukan subsidi apa ya istilahnya itu ya, barang-barang gitu Kak, buat
3: distribusi barang.
2: Ya, distribusinya.
1: Oke.
2: Mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan?
3: Kalau dari aku, kalau untuk korban bencana itu, kita seperti yang dikatakan kakaknya tadi, kita lihat dulu bagaimana kondisinya. Apakah kita sebagai penolong bisa untuk menolong atau tidak? Karena jangan sampai kita sebagai penolong ikut jadi korban juga gitu Kak.
1: Nah, itu sih.
3: Jadi kita harus lihat dulu kemampuan diri kita. Kita di posisi penolong itu bisa atau tidak menolong si korban. Kalau tidak, kita bisa minta bantuan yang lain. Tapi kalau bisa, kita tolong. Jangan sampai kita sebagai penolong malah jadi
1: malah
3: korban.
1: Ikut juga.
3: Iya, jadi nambah double ini kerjaannya buat nolongin orang.
1: Iya, itulah. Jadi apa ya, sangat-sangat diperuntukkan dulu buat kita ya, teman-teman dari PMI mendahulukan keselamatan dulu.
3: Iya.
1: Ya. Jadi sebelum kita menolong, kita lihat dulu apakah kita siap atau tidak gitu ya. Kadang-kadang kesiapan mental juga, kemudian keadaan juga gitu ya. Posisinya persiapan itu bukan hanya sekedar kita siap untuk menolong, tapi kita perbekalannya juga harus cukup gitu untuk bisa membantu sesama gitu guys. Karena gak gampang ya, posisinya kita gak bekal apa-apa gitu ya, tidak berbekal apapun, kita malah nolong orang yang ada kita juga kena gitu. Itu yang jadi bahaya.
2: Jadi korban.
1: Nah itu jadi pertolongan pertama untuk diri kita dulu, kemudian baru untuk korban yang pastinya ya. Oke, nanti kita bahas seperti apa sih caranya mereka itu menolong ya, kemudian juga apa aja pelatihan yang mereka dapetin untuk mendapatkan bisa mendapatkan ilmu pertolongan pertama. Mungkin kita bisa contoh teman berdoa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
0: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.
1: Oke, teman Pro 2 masih bersama kami dan juga Julita dari PMI Singaraja, teman Pro 2, untuk ya ngedukasi kita bagaimana sih kita itu punya kemampuan dasar untuk pertolongan pertama. Nah, jadi kepo sama kalian itu gimana sih latihannya ya? Untuk latihan di PMI untuk pertolongan pertama. Nah, ini biasanya latihannya berapa bulan sekali kah? Atau berapa tahun sekali gitu mungkin untuk pertolongan pertama ini, Kak?
3: Oke, untuk latihannya itu yang pertama itu kita sebelum kita ikut join ke PMI itu kita pasti ikut pelatihan dasar namanya.
1: Pelatihan dasar.
3: Nah, di sana itu kita dikenalkan bagaimana pertolongan pertama dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah kita lulus nih, baru kita ada yang namanya LATPAN, latihan pemantapan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu tuh kayak apa yang kita dapat di waktu kita latihan dasar itu diulangi lagi, dimantapkan lah istilahnya. Mm-hmm. Itu tergantung unitnya.
1: Misalnya nih,
3: ya, saya kan Diksa. Mm-hmm. Nah, itu ada jadwalnya berapa bulan sekali untuk melakukan latihan pemantapan. Saya kalau dari Kak itu kan dia dari unit Stikes. Dia ada lagi juga untuk ininya latihannya. Tapi kalau di markas, di markas Bulelengnya, PMI Bulelengnya itu dia mengadakan juga. Nanti yang ikut itu kita dari semua unit gitu. Jadi ya seperti itulah latihan kita.
1: Berarti ada latihan gabungannya, ada latihan mandirinya juga gitu ya. Tapi yang apa yang dilakukan, istilahnya latihannya apa aja tuh biasanya kalau PMI kasih bekal ke kalian untuk relawan? Latihannya seperti apa?
3: Tergantung materinya. Misalnya nih kalau kita di pertolongan pertama itu ada yang namanya itu kita dilatih bagaimana sih cara menangani orang pingsan, terus bagaimana cara menggunakan tabung oksigen yang besar dan lain sebagainya gitu.
1: Oke, kalau untuk orang pingsan, nah ini sering banget sih ya, terutama buat kita yang ranah anak muda nih, ya anemia lah, posisinya dia kurang makan lah gitu ya. Apa yang dilakukan PMI pada saat orang pingsan?
2: Oke, mungkin kalau kondisinya pingsan itu kita bisa cek respon korban, Kak.
1: Respon?
2: Ya, tapi sebelum itu kembali lagi ke prinsip utamanya, kita harus aman diri dulu. Aman diri, aman lingkungan, sama aman korban. Setelah itu, setelah semuanya sudah, baru kita cek kondisi korbannya. Kita di sini ada metode ASNT.
1: ASNT.
2: Iya, ASNT, di mana awas gitu ketika dia tidak sadar ini. Kemudian suara, kita menepuk pundak korban sambil memanggil ya, Mbak, Mbak begitu. Kalau tidak ada respon, baru kita lakukan N-nya nyeri. Kita beri rangsangan, dicubit di daerah sini atau enggak dicubit di sini sampai dia bangun gitu, Kak. Iya, begitu caranya untuk cek respon korban. Setelah tidak, yang T-nya tidak respon, itu berarti emang tidak ada respon. Kita mungkin bisa lakuin ke RJP begitu, atau
1: RJP itu apa, Kak?
2: RJP itu kita apa namanya? melakukan apa? Relaksasi untuk dadanya itu, Kak.
1: Ditekan.
2: Iya, yang ditekan itu. Ketika itu sudah tidak bisa, mungkin perlu dirujuk, mungkin perlu lagi penanganan yang lebih serius oleh tenaga medis.
1: Oke, berarti sampai situ sebenarnya batasnya dari PMI untuk pertolongan pertama gitu ya, sampai si RJP tadi gitu ya. Nah, ini kalau misalnya respon-respon tadi itu tidak terjadi, berarti langsung manggil ambulan gitu ya, atau mungkin juga langsung panggil tim medis. Tapi biasanya untuk pertolongan pertama di posisinya misal nih, kalian itu berada di sebuah acara kayak gitu kan, ada orang pingsan, kamu langsung lakukan tindak pertama, di posisinya kan agak susah ya untuk untuk manggil tim medis secara cepat, karena jarang untuk ambulan itu standby di sebuah acara gitu kan.
2: Iya, benar.
1: Biasanya itu selama itu hanya menunggu atau mungkin juga langsung evakuasi, langsung dibawa kemana gitu untuk si korban.
2: Nah, misalnya orang awam nih, Kak. Biasanya untuk pertolongan pertama itu hal-hal yang ringan seperti kayak pingsan, terus lecet, kram gitu. Jadi itulah pentingnya kita sebagai orang awam untuk mengetahui dasar-dasar dari pertolongan pertama. Dengan selama pertolongan itu kita melakukan prinsip-prinsip tadi, sehingga kita mampu melakukan pertolongan segera sebelum korban tersebut dirujuk begitu. Kalau kita mengetahui hal yang dialami korban itu udah cukup serius gitu. Jadi hal-hal kecil itu bisa kita sebagai orang awam harusnya ya, Kak ya.
1: Harusnya ya. Gitu ya. Makanya ikut PMI. Biar paham pertolongan pertama gitu, guys. Tapi dengan kita pagi ini aja kita udah tahu apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan pertolongan pertama, tinggal prakteknya aja. Tapi semoga gak ada korban sih sebenarnya ya, jangan sampai ada korban. Itu yang utama gitu ya. Benar, tapi kalau misalnya ada, kamu bisa lakukan sesuatu. Misalnya teman, kalau ada teman kamu yang pingsan, kamu bisa langsung langsung memberikan rangsangan kayak gitu ya. Misalnya kayak cubit, atau mungkin juga kamu tepok-tepok, atau ya pokoknya sampai sadar. Bukan berarti dipukul ya, beda loh ya. Ditepok sama dipukul itu beda guys. Jadi rangsangannya itu berbeda ya. Jadi itu hal-hal utama ya. Kalau luka seperti apa, jangan lupa kotak P3K. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita di jalan kan nggak selalu bawa kotak P3K ya, kecuali bawa mobil atau bagaimana gitu kan. Agak-agak susah juga sih. Tapi yang dilakukan untuk kecelakaan itu yang utama itu adalah bagaimana menyelamatkan si korban, minimal lu sadar dulu lah gitu. Benar, ya. Karena kebanyakan udah sakit posisinya pada saat itu dan pingsan. Kebanyakan kayak gitu ya. Jadi pertolongan pertamanya adalah bisa lakukan yang tadi, kemudian baru beli obat yang seharusnya gitu guys. Tapi kalau untuk selama menunggu, misalnya kategorinya itu parah gitu kan, gak bangun-bangun misalnya kayak gitu kan, otomatis menunggu ambulan cukup lama kan. Itu emang di biasanya teman-teman PMI itu langsung bawa evakuasi kemana, atau mungkin juga didiemin di sana kalian temenin aja?
2: Mungkin kalau selama nunggu ambulans tuh kita
3: amankan lingkungan
2: dulu.
1: Justru ngamanin lingkungannya.
2: Benar. Justru biasanya Kak, kalau ada kejadian apa itu pasti berkerumun.
1: Iya,
2: orang-orang pasti berkerumun. Jadi kita harus mengamankan dulu lingkungannya, takutnya kan si korban malah semakin parah gitu. Jadi sembari menunggu kita amankan dulu lingkungannya.
1: Oke, amanin lingkungannya dengan cara minimal istilahnya tidak berkerumun gitu.
2: Iya, tidak berkerumun gitu.
1: Ya, tapi Indonesia, orang-orang Indonesia kebanyakan kipo ya.
2: Iya, kipo Kak, biasanya benar-benar.
1: Kebanyakan dikerumunin mulu gitu, udah dilarang kayak gimana, jangan. Jangan-jangan tetap dia makin banyak HP jadinya.
2: Iya.
1: Kebanyakan kayak gitu realitanya gitu guys. Iya, jadi kalau misalnya kamu menemukan teman kamu yang pingsan, jangan divideoin, jangan dikerumunin.
3: Ditolong dulu.
1: Itu baru benar gitu ya. Nah, kebanyakan Indonesia kayak gitu.
2: Iya,
1: kebanyakan. Ada kecelakaan di mana, HP duluan HP yang keluar dulu. Gitu. Bukan langsung kasih pertolongan pertama gitu, guys. Nah, itulah yang namanya pembelajaran yang harus kita tahu, teman berdua. Jangan sampai kamu itu malah ya berbuat yang salah gitu ya. Karena ini nyawa. Taruhannya nyawa gitu ya. Jadi teman-teman PM itu ngingetin kita bagaimana sih untuk pertolongan pertama. Jadi mereka sudah dilatih, kemudian mereka juga udah siap untuk itu, dan yang pastinya juga dengan penuh prepare gitu ya. Oke, mungkin sebagai closing statement, nah untuk kemampuan dasar pertolongan pertama, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk dari teman-teman PMI, ada Kak Julita dan juga Bibi di sini.
2: Oke, aku dulu ya. Oke, teman-teman, mungkin untuk kemampuan dasar untuk pertolongan pertama itu tidak hanya dilakukan oleh tenaga medis, perawat, dokter, PMI, tapi kalian yang orang awam juga bisa melakukan pertolongan pertama dengan hal-hal yang disebutkan tadi, hal-hal dasar. Jadi jangan pernah takut atau ragu untuk menolong orang, dan juga jangan pernah tergesa-gesa saat menolong begitu. Jika ingin tahu lebih lengkap, mungkin bisa bergabung bersama kami begitu.
1: Iya. Dari Kak Julita mungkin ada disampaikan?
3: Kalau dari aku kurang lebihnya sama seperti Kak Wiwi. Cuma pesan aku itu, jika kita merasa tidak punya kemampuan atau tidak berani untuk menolong orang itu, jangan mencoba-coba.
1: Nah.
3: Karena takutnya itu kita sebagai penolong itu malah membuat korban itu semakin lebih parah. Okay. Seperti itu. Jadi kalau semisalnya kita takut untuk menolong orang atau merasa tidak punya kemampuan, kita bisa untuk menghubungi tenaga medis seperti ambulans. Supaya nanti si korban itu bisa cepat ditangani. Jadi kalau pertolongan pertama itu bukan hanya sebuah tindakan kita langsung menolong si korban, tapi dengan menghubungi tenaga medis itu juga sebuah pertolongan pertama, seperti itu Kak.
1: Oke, jadi seperti itu teman-teman berdua. Posisinya kalau kamu itu mampu untuk memberikan pertolongan pertama, ya silakan, tapi dengan cara yang benar dan safety juga. Tapi kalau misalnya tidak sama sekali, minimal kamu itu bisa membantu dengan menolong, yaitu hubungi tenaga medis, atau mungkin juga kamu itu bisa lakukan hal-hal sederhana yang tadi disampaikan ya. Kalau kamu dengerin tadi, pasti kamu tahu. Tapi posisinya kalau kamu berani juga, lebih baik ya sekedar menelpon
2: ambulans
1: atau mungkin juga teman-teman kita yang rekan medis, bisalah membantu gitu ya. Jadi jangan asal gitu ya, menolong boleh tapi jangan asal ya maksudnya. Jangan sok tahu juga, dan pastinya melakukan pertolongan itu yang utama. Oke. Okay? Terima kasih teman-teman dari PMI, ada Kak Wiwi, ada Kak Julieta yang pastinya keren banget udah memberikan kita tips bagaimana sih caranya untuk melakukan pertolongan pertama ya. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Kak.
1: Oke, okay, itu dia teman berdua untuk tangga bencana bersama Kak Wiwi dan juga Julieta yang pastinya untuk siap dalam penanganan pertama atau pertolongan pertama untuk korban bencana. Apapun bencananya teman produk yang ada di sekitar kamu, tetap harus tanggap bencana, jangan sampai kamu itu jadi korban bencana gitu ya. Dan sampai sini dulu untuk sepada untuk ngobrol bersama PMI, tapi masih ada Gus Adi yang nemenin kamu yang pastinya sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tuned terus.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: bisnis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Baik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman

Oke, nomor 2. Nah, sekarang informasi pertama dari dunia teknologi dari iOS ya, yang ternyata sudah ada iOS 27 ya, versi beta, guys. Akhirnya dirilis gitu ya. Nah, buat kamu teman Pre 2 yang ternyata ingin tahu seperti apa sih iOS 27 gitu ya. Kamu bisa sih untuk bisa dibilang untuk nyoba versi yang beta. Tapi gue saja gak nyaranin kamu untuk download yang beta ya, atau pakai yang beta, karena itu belum secara resmi digunakan gitu, guys. Istilahnya kayak coba-coba aja gitu ya. Tapi untuk iOS ini ya bisa dipasang di seluruh iPhone yang manapun yang bisa kamu punya istilahnya. Tapi minimal iOS ya, maksudnya itu yang seri 11 gitu ya. Minimal banget seri 11 ya, 11 ke atas, oke. Jadi buat buat kamu teman Pro 2 yang punya iOS dengan minimal tipe 11, bisa banget untuk download atau upgrade ke iOS 27 gitu. Tapi ini baru versi beta ya, belum yang resmi atau versi yang benar-benar untuk masyarakat umum gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya kamu penasaran banget, boleh pakai versi beta. Tapi gue sendiri gak anjurin ya, takutnya ada bug atau bagaimana yang bisa merugikan kamu gitu, guys. Oke?

0: outfit udah bagus.
1: Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD.
0: Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM.

Oke, nomor 2. Nah, kali ini ada Android yang siap-siap nih kasih tahu kamu kalau Google Search kamu bakal makin cepat penuh. Waduh, ini karena apa ya? Nah, ternyata ini sudah di apa ya? Istilahnya kayak mengubah kebijakan pencadangan atau backup untuk perangkat Android. Dan mulai 7 Juli 2026, seluruh data backup Android akan diperhitungkan ke dalam kuota penyimpanan di akun Google penggunanya. Dan untuk backup Android enggak sepenuhnya itu motong kuota penyimpanan, tetapi hanya media yang tersimpan di Google Photos atau foto dan video itu dalam pesan MMS atau multimedia message service yang dihitung ke kota gitu ya. Dengan yang kebijakan baru ini, jadinya semua ya data yang dicadangkan di perangkat Android akan bisa digunakan kuota penyimpanan akun Google. Nah, perubahannya ini langsung berlaku untuk pengguna Android baru gitu guys ya. Sementara untuk pengguna lama, yang pastinya bisa nerima pembaruan secara bertahap dalam beberapa waktu ke depan. Jadi untuk pengguna baru yang diutamakan untuk bisa mendapatkan cloud yang baru dari akun Google kamu guys. Sedangkan yang lama masih bertahap gitu ya prosesnya. Wah, sebenarnya sih apa ya, terus di HP itu memang cepat penuh mungkin karena sistem atau apa, tapi udah dipersiapkan untuk di akun Google kamu bakal bisa nyimpan untuk data kamu juga guys. Tapi nggak tahu ya daya tampungnya berapa.

0: Langkah merupakan novel karya penulis dengan darah Minang yaitu J.S. Kairen. Karyanya yang ke-11 dengan genre fantasi aksi ini berbeda dengan karyanya yang sebelumnya. Novel Melangkah ini memberikan sedikit kisah fantasi yang cukup menarik bagi para pembacanya. Novel yang diterbitkan Gramedia Widya Sarana Indonesia dengan 368 halaman, ada 36 episode serta 5 babak. Pada babak pertama novel ini sekilas J.S. Kairen menjelaskan mengenai apa yang akan terjadi pada masa depan. Novel satu ini memiliki alur maju dan mundur. Ketika membaca novel Melangkah, pembaca akan bertemu dengan beberapa karakter utama. Ada 4 karakter utama dalam novel ini. Keempatnya adalah mahasiswa ekonomi dengan karakter unik karena keempatnya jago bela diri, yaitu silat. Novel tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Novel Melangkah akan membawa pembaca menuju Indonesia yang paling timur, yaitu sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur, Sumba. Sumba merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan keindahan alam dan betapa eksotisnya tempat wisata yang disuguhkan, tak terkecuali Tanah Marapu. Melalui novel ini pula, J.S. Kairen akan mengungkapkan tentang keindahan dan hal lain tentang Sumba, Indonesia.
1: Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Oke, teman terbaik dua. Dan sampai sini dulu untuk sepada. Ya, next ada Kak Ita yang nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Oke, gak usah dipamit dan kita ketemu di hari Jumat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin pagi kamu makin seru. Ketemu lagi di sepada berikutnya.
3: Pada hari ini.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, aku punya info untuk kamu. Jadi dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur di Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, kini memasuki penanganan lebih lanjut. Kasus yang mencuat setelah viral di media sosial itu tidak hanya mengungkap dugaan penganiayaan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan narkotika oleh terlapor. Menindaklanjuti informasi yang beredar, unit Reskrim Polsek Sukesade bersama aparat desa mendatangi lokasi di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanegiri. Korban berinisial KS diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya SAR yang diduga menutup mulut korban saat terjadi pertengkaran. Dalam pemeriksaan, terlapor mengakui sempat memegang mulut korban karena emosi. Ia juga mengaku sebagai pengguna narkoba yang diperkuat dengan hasil tes urin positif narkotika. Kasus tersebut kini ditangani unit PPPA dan Satres Narkoba Polres Buleleng. Kapolsek Sukesade Kompol Iwayan Sukarita, seizin Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman menegaskan perlindungan terhadap anak menjadi prioritas, sembari menghimbau masyarakat segera melaporkan setiap dugaan kekerasan maupun tindak pidana agar dapat ditangani sejak dini.

Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye didampingi Wakil Ketua DPRD Nyoman Wandira Adi menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah mulai dari kejelasan proyek Bandara Bali Utara, pengelolaan lingkungan hidup hingga sektor pendidikan dan infrastruktur. Dalam audiensi itu perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mempertanyakan kepastian hukum dan transparansi pembangunan Bandara Bali Utara yang dinilai mengalami dinamika regulasi sejak 2009 hingga kembali masuk dalam RPJMN 2025 hingga 2029. Mahasiswa juga menyampaikan 5 tuntutan utama yang mencakup persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, pengelolaan sampah di TPA Bengkale, insentif pemilihan sampah, retribusi pajak, fasilitas publik, serta pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arye menjelaskan pembangunan Bandara Bali Utara telah memiliki dasar hukum melalui Perda RTRW Provinsi Bali nomor 2 tahun 2023 dan Perda RTRW Kabupaten Buleleng nomor 4 tahun 2024. Menurutnya regulasi tersebut juga memberikan perlindungan terhadap kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar pembangunan tidak mengorbankan lahan produktif. Demikian info Perdua untuk hari ini. Aku Tessa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Perdua dari Singaraja, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Di-share ke langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng Okita Saputri yang bakal temenin kamu di santai siang sampai nanti di jam berapa ya, jam 3 sore. Nah seperti biasa juga di Pro 2 Hitlist aku sudah buka di WhatsApp di 081 139 91054. Buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, buruan di request, aku tungguin sampai di jam 12 siang nanti.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kita ke WhatsApp dulu ya di 0811391054. Nih ada yang WA aku, katanya pengen diputerin lagunya Sal Priadi yang Malang Suantai Sayang. Lagunya untuk someone special, untuk kita, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada Yuna juga yang mau lagunya Aisha Retno, yang mana aja Kak? Boleh dipilihin. Ada Bayu Delovina juga yang mau lagunya Tiga Komposer, Beri Aku Waktu. Lagunya buat Ita aja. Thank you buat yang sudah request, aku tunggu sampai jam 12 siang ya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.

kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria. Teman Pro 2, kantong plastik itu memang kelihatannya sepele, praktis, ringan, murah, dan selalu ada tiap kali kita belanja. Tapi di balik kepraktisan itu, dampaknya panjang dan serius banget ya. Plastik susah terurai, bisa mencemari tanah dan laut, bahkan membahayakan satwa yang gak sengaja mengkonsumsinya. Data dari KLHK lewat SIPSN tahun 2023 nunjukin, sampah plastik di Indonesia itu tembus sekitar 10 juta ton atau hampir 18% dari total sampah nasional. Mirisnya, cuma 11% yang berhasil didaur ulang. Sisanya, banyak yang numpuk di TPA, bahkan bocor ke lingkungan dan perairan. Artinya, setiap kali kita pakai plastik sekali pakai, tanpa sadar kita ikut memperpanjang siklus kerusakan lingkungan. Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: just walked on by.
1: Terima kasih buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM. Terima kasih juga buat yang sudah ikutan request di Pro 2 Itlist yang hari ini ya. Wah, banyak banget nih, aku sampai bingung mau bacain yang mana nih. Terima kasih pokoknya semuanya. Jadi ini ada juga Lia yang siang hari ini pengen dapetin lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Lagunya buat semua yang lagi dengerin hari ini. Kak Ita, terima kasih ya, lagunya diputerin loh. Oke. Terus ada juga yang mau request lagunya Lomba Sihir, Kak, Melompat Lebih Tinggi. Udah ada belum? Aku cek-cek ternyata lagunya juga sudah ada. Terima kasih banyak, nanti pasti bakal aku puterin ya. Jangan kemana-mana, pokoknya dengerin terus. Dan jangan lupa request terus di Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: kedua, pagi kamu bakal lebih seru di
1: Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Produa, teman terbaik kamu.
0: Sampai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Produa FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua, kalau kamu sering lihat media sosial akhir-akhir ini, pasti sadar kalau tren lari masih jadi salah satu olahraga favorit anak muda nih. Bukan cuma soal kesehatan, lari sekarang juga sudah jadi bagian dari gaya hidup nih teman berdua. Mulai dari ikut fun run, berburu medali, sampai kumpul bareng komunitas lari yang makin ramai di berbagai kota. Menariknya lagi nih teman berdua, banyak anak muda yang dulu malas olahraga, sekarang rela bangun subuh demi ikut latihan atau event lari. Selain menyehatkan, olahraga ini juga jadi cara baru untuk menambah teman dan mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Catherine, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya, siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: dengar istilah ekonomi biru? Kedengerannya keren, tapi maksudnya apa sih? Simpelnya, ekonomi biru itu cara kita manfaatin laut buat kegiatan ekonomi. Tapi tetap dijaga supaya nggak rusak. Soalnya, laut itu punya potensi gede banget. Mulai dari ikan, wisata pantai, sampai energi dari laut. Contohnya, nelayan yang tangkap ikan secukupnya. Wisata pantai yang tetap bersih dan nyaman. Sampai budidaya laut yang ramah lingkungan. Jadi, bukan cuma soal cari untung sekarang, tapi juga mikirin masa depan biar laut tetap bisa dimanfaatin dalam jangka panjang. Karena kalau laut sehat, peluang juga makin luas, dan generasi kita juga tetap bisa nikmatin keindahannya. Intinya, ekonomi jalan, laut tetap aman.
1: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

0: so confused.
1: Please stop fetishizing Asian bodies.
2: Thank you. Bet you think we all are selling moonstars. Only Japanese girlies in a
3: search. And tentacles make the purse squirt. What?
2: Ugh, ew.
4: Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Buat yang baru dengerin, baru gabung di Pro 2 FM Singaraja, kamu masih bareng aku Tasya Putri ya. Buat yang lagi kerja, tentunya mudah-mudahan masih semangat. Yang lagi kuliah juga semoga tugasnya gak bikin pusing. Dan buat kamu yang mungkin lagi kepikiran ini bikin konten tapi masih ragu gitu ya buat mulai, ya semoga obrolan hari ini bisa jadi penyemangat untuk kamu. Nah, kalau kita lihat media sosial sekarang, rasanya tuh hampir semua orang nih teman Pro 2 bisa jadi kreator gitu ya. Ada yang suka bikin video masak, ada yang review tempat nongkrong, berbagi tips belajar, terus juga ngasih rekomendasi wisata, sampai bikin konten komedi yang bikin ketawa gitu kan ya. Dulu mungkin kalau bikin konten itu cuma dianggap sebagai hobi atau untuk seru-seruan aja, tapi sekarang konten kreatif itu bisa jadi profesi, bahkan membuka peluang ekonomi yang cukup besar. Banyak orang yang berhasil mendapatkan penghasilan dari konten yang mereka buat gitu kan, baik lewat kerjasama dengan brand atau mungkin monetisasi gitu kan, platform affiliate, menjual produk, terus juga menawarkan jasa sesuai keahlian mereka. Tapi di tengah jutaan konten yang muncul setiap hari, apa sih yang bikin sebuah konten punya nilai? Apakah harus selalu viral? Atau mungkin justru ada hal lain yang lebih penting teman Pro 2? Nanti kita bakal bahas, jangan kemana-mana. Jadi memang konten yang bernilai itu bukan cuma soal jumlah views atau likes, tapi juga soal manfaat, konsistensi, dan bagaimana konten itu bisa menciptakan peluang ekonomi.

0: sih, Dek. Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
0: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
0: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
0: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat.

misalnya dulu media sosial itu identik banget sama tempat berbagi foto atau mungkin cerita keseharian ya teman berdua, sekarang fungsinya jauh lebih luas lagi. Banyak orang datang ke media sosial untuk mencari informasi, untuk belajar sesuatu yang baru, mencari inspirasi, bahkan mencari rekomendasi sebelum membeli sebuah produk. Artinya setiap konten yang kita buat itu sebenarnya punya kesempatan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Yang menarik, konten kreatif itu gak selalu harus dibuat oleh orang yang punya kamera mahal atau mungkin studio yang lengkap ya, karena sekarang banyak kreator yang memulai itu hanya dengan kamera ponsel. Yang membedakan justru idenya. Jadi konten yang sederhana tapi jujur dan bermanfaat itu seringkali lebih mudah diterima dibandingkan dengan konten yang terlihat mewah tapi tidak punya pesan. Misalnya kalau kamu suka masak, kamu bisa bagi resep sederhana. Kalau suka fotografi, bisa bagi tips ngambil gambar gitu kan. Nah, semua itu bisa jadi konten yang bermanfaat, dan ketika audiens merasa terbantu, perlahan akan tumbuhlah kepercayaan, dan disanalah nilai sebuah konten itu mulai terbentuk.

0: melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

0: dengar istilah child grooming, dan ini wajib banget jadi perhatian bareng-bareng. Child grooming itu adalah cara pelaku mendekati anak atau remaja secara perlahan, biasanya lewat chat, game online, atau media sosial. Awalnya kelihatan baik, perhatian, sering nanya kabar, kasih pujian, bahkan ngasih hadiah. Tapi lama-lama pelaku mulai minta hal yang bikin gak nyaman sampai akhirnya mengarah ke eksploitasi. Yang bahaya, prosesnya pelan-pelan jadi sering gak kerasa. Banyak korban yang bingung, takut, atau malah ngerasa bersalah. Padahal yang salah itu pelakunya, bukan korbannya. Makanya penting buat kamu selalu waspada. Jangan gampang percaya sama orang asing di dunia maya. Jaga privasi, dan kalau ada yang bikin kamu gak nyaman, langsung cerita ke orang yang kamu percaya. Ingat ya, perhatian berlebihan itu belum tentu tulus. Jaga diri kamu, karena kamu berharga.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Coba deh kamu ingat-ingat teman Produa, setiap kali belanja berapa banyak kantong plastik yang kamu bawa pulang. Dari minimarket, pasar tradisional sampai pusat perbelanjaan. Plastik tuh kayak udah jadi bonus wajib ya. Padahal plastik sekali pakai butuh ratusan tahun buat terurai dan jadi salah satu penyumbang pencemaran lingkungan terbesar. Nah, disinilah konsep eco simple mulai relevan. Ini bukan soal hidup ribet atau mungkin harus langsung yang sempurna, tapi gaya hidup ramah lingkungan yang dimulai dari hal kecil dan realistis. Nggak muluk-muluk, tapi konsisten. Salah satu langkah paling gampang dan berdampak besar adalah ganti kantong plastik dengan tas belanja kain. Simple, bisa dipakai berulang kali dan pastinya jauh lebih ramah lingkungan. Jadi mulai sekarang.

Oke, teman Pro 2, satu tiket ya menuju final Piala Dunia 2026 akhirnya sudah berhasil diamankan. Timnas Spanyol tampil meyakinkan usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 di babak semifinal. Hasil ini sekaligus membawa La Roja selangkah lebih dekat untuk mewujudkan mimpi menjadi juara dunia. Dua gol kemenangan Spanyol tercipta lewat eksekusi penalti Michael Oyarzabal di menit ke-22, kemudian disusul gol dari Pedro Porro di menit ke-58. Nah, sepanjang pertandingan Spanyol mampu tampil disiplin dan menguasai jalannya laga hingga membuat Prancis kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Berkat kemenangan ini, Spanyol resmi melaju ke partai final Piala Dunia 2026. Di laga puncak nanti, La Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya, yaitu Inggris atau Argentina. Wah, kira-kira siapa nih yang akan menjadi lawan Spanyol sekaligus memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Kita nantiin sama-sama ya.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhits minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, biasanya kan para pemain sepak bola itu membawa pulangnya jersey, medali, atau mungkin souvenir khas usai mengikuti turnamen. Tapi penyerang timnas Norwegia Erling Haaland justru mencuri perhatian karena memilih oleh-oleh yang benar-benar nggak biasa. Sepulang dari Piala Dunia 2026, Haaland terlihat turun dari pesawat sambil membawa seekor rakun yang diawetkan atau taksidermi rakun sebagai cindera mata. Benda unik itu langsung menjadi sorotan karena tampilannya yang gak biasa. Bahkan rakun itu terlihat memegang sebuah botol minuman di tangannya. Nah, dibalik momen unik itu, Haaland sebenarnya tampil gemilang sepanjang turnamen dengan mencetak 7 gol untuk Norwegia. Tapi sayangnya langkah timnya itu harus terhenti di babak perempat final setelah kalah tipis ya 1-2 dari Inggris. Ya, meskipun gagal melaju lebih jauh, aksi Haaland membawa souvenir nyeleneh ini sukses mengundang perhatian dan menjadi perbincangan dari warganet.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kabar baik datang untuk para pecinta sepak bola Indonesia. Jadi timnas Indonesia kembali mendapat tambahan amunisi baru setelah Michael Becker resmi menyandang status sebagai warga negara Indonesia pada Senin kemarin. Pemain yang berposisi sebagai penyerang itu menjalani prosesi pengambilan sumpah kewarganegaraan di Kementerian Hukum. Nah, setelah resmi menjadi WNI, Michael langsung bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Kabar itu juga diumumkan melalui unggahan staf khusus Kementerian Hukum M. Nur Korompot. Jadi dalam prosesi pengambilan sumpah hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ada manajer tim Indonesia juga ya, dan keluarga. Kehadirannya diharapkan sih bisa menambah kekuatan lini depan skuad Garuda dan membantu Indonesia meraih ya hasil terbaik nanti di Piala AFF 2026.

0: yuk kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Udah yuk, OTW.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Buat kamu yang lagi mulai rutin lari biar hidupnya lebih sehat, jangan cuma semangat di awal ya teman perdua. Soalnya sebelum lari jauh itu ada satu hal penting yang sering dilewatin pemula, yaitu perlengkapan lari yang tepat. Jadi perlengkapan lari itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal nyaman dan juga aman. Mulai dari sepatu lari yang pas supaya nggak gampang cedera, sampai pakaian yang bisa nyerap keringat biar tetap adem selama lari. Hal kecil kayak kaos kaki khusus itu juga penting karena bisa mencegah lecet. Jangan lupa juga bawa botol minum supaya tubuh kamu tetap terhidrasi, dan kalau mau lebih serius lagi, smartwatch bisa bantu pantau jarak, kecepatan sampai detak jantung.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

Kamu sadar gak sih, botol plastik bekas minuman yang sering kamu buang itu sebenarnya masih punya kehidupan kedua. Nah, disitulah peran yang namanya mechanical recycling. Singkatnya, mechanical recycling itu proses daur ulang sampah, terutama plastik, dengan cara fisik. Jadi, plastik bekas dikumpulin, dipilah, dicuci bersih, terus dicacah jadi potongan kecil. Setelah itu, dilelehkan dan dicetak ulang jadi barang baru. Bisa jadi ember, pot bunga, sampai serat kain. Keren kan? Selain lebih ramah lingkungan, cara ini juga bantu ngurangin sampah yang numpuk di TPA. Tapi ingat, proses ini cuma bisa jalan kalau kita mau pilah sampah dari rumah. Jadi mulai sekarang, jangan asal buang ya, karena sampah yang kamu anggap gak berguna bisa jadi barang baru yang punya nilai.

0: saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

terus Pro 2 FM Singaraja.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman berdua pernah gak sih kamu ngerasa gampang marah, capek, atau mungkin susah fokus? Eits, jangan langsung mikir karena overthinking dulu ya. Bisa jadi kamu lagi kurang minum air loh itu. Soalnya ternyata dehidrasi atau kekurangan cairan itu memang bisa mempengaruhi suasana hati dan juga kerja otak. Bahkan menurut penelitian, tubuh kita yang sebagian besar terdiri dari air ini butuh cairan yang cukup supaya tetap bisa berfungsi dengan optimal. Nah, saat kamu kurang minum, tubuh bisa memproduksi lebih banyak hormon stres, sementara hormon yang bikin happy justru menurun. Makanya gak heran sih kalau kamu jadi lebih sensitif, gampang capek, bahkan susah konsentrasi, atau yang sering disebut brain fog. Gak cuman itu, kurang minum juga bisa bikin pusing, lemes, sampai tugas-tugas terasa lebih berat dari biasanya. Jadi, sebelum nyalahin suasana hati, coba deh cek dulu. Hari ini, kamu sudah cukup minum air belum? Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Oke, 105,4 FM teman Pro 2. Kalau biasanya rekor dunia itu tercipta karena prestasi olahraga atau mungkin karena aksi-aksi ekstrim, kali ini ada rekor unik yang datang dari dunia musik. Rapper Pitbull kembali mencuri perhatian, bukan lewat lagu baru, tapi berkat kekompakan para penggemarnya saat konser di London. Dalam konser yang digelar di BST Hyde Park, sebanyak 22 ribu orang kompak mengenakan gaya khas Pitbull. Mulai dari topi botak, kemeja putih, dasi hitam, hingga kacamata hitam. Jumlah itu resmi memecahkan rekor dunia sebagai pertemuan terbesar orang yang mengenakan topi botak di satu lokasi. Nah, fenomena ini bermula dari tren di media sosial ya teman Pro 2, ketika para penggemar iseng berdandan menyerupai pelantun Give Me Everything tersebut. Siapa sangka tren yang awalnya hanya lelucon berkembang menjadi gerakan besar dan mendapat dukungan langsung dari Pitbull. Nah, menariknya lagi, momen pemecahan rekor ini terjadi dalam konser terbesar sepanjang sejarah BST Hyde Park yang dihadiri hampir 70 ribu penonton. Wah, keren juga ya teman Pro 2, ketika tren media sosial bisa berubah menjadi catatan sejarah dunia.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu masih ingat gak sih teman Pro 2 sama Fajar Sad Boy yang sempat viral itu karena curhatan galaunya di media sosial? Belakangan ini namanya kembali jadi perbincangan loh, tapi bukan karena kisah patah hati, melainkan karena perubahan yang cukup menarik di akun media sosialnya. Fajar, kalau aku lihat nih ya, ganti username Instagram dari yang identik dengan julukan Sad Boy menjadi Fajar Happy Boy. Nah, perubahan ini langsung menarik perhatian ya, dan memunculkan berbagai komentar positif. Banyak yang menganggap pergantian username ini sebagai simbol perubahan menuju hal yang baik dan lebih bahagia. Ya, meskipun Fajar belum banyak ngejelasin ya alasannya di balik perubahan itu, banyak netizen yang mendoakan supaya julukan barunya itu benar-benar mencerminkan kehidupannya sekarang. Dari Sad Boy jadi Happy Boy, ya semoga makin banyak cerita bahagia ya teman-teman berdua.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Pakai 105,4 FM teman Pro 2. Wah, udah mau jam 3 sore. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku hari ini di Santai Siang. Jangan kemana-mana, nanti sore cerianya kamu bakal ditemenin sama Kakak Wira sampai jam 7 malam. Kita ketemu lagi besok di Sepadah. Jadi dengerin terus Pro 2 FM, singgah aja teman terbaik kamu.

Tepat pukul 15.00 waktunya Info Pro 2 edisi Rabu 15 Juli 2026. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye didampingi Wakil Ketua DPRD Nyoman Wandira Adi menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah mulai dari kejelasan proyek Bandara Bali Utara, pengelolaan lingkungan hidup hingga sektor pendidikan dan infrastruktur. Info selanjutnya teman Pro 2, dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur di Kecamatan Sukesade Kabupaten Buleleng kini memasuki penanganan lebih lanjut. Kasus yang mencuat setelah viral di media sosial itu tidak hanya mengungkap dugaan penganiayaan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan narkotika oleh terlapor. Menindaklanjuti informasi yang beredar, unit Reskim Polsek Sukesade bersama aparat desa mendatangi lokasi di Banjardinas Asah Panji, Desa Wanagiri. Info terakhir teman Pro 2, keandalan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam mendukung operasional sektor retail, terutama untuk menjaga kualitas produk segar dan beku yang membutuhkan sistem pendingin. Komitmen itu diwujudkan PT PLN Persero ULP Singaraja melalui penambahan daya listrik menjadi 131

1000 VA di Pepito Market Jalan Surapati Singaraja Senin 13 Juli 2026 guna memenuhi kebutuhan operasional yang terus berkembang. Manajer PT PLN ULP Singaraja Michael Vidi Santoso mengatakan pasokan listrik yang andal tidak hanya mendukung operasional usaha tetapi juga menjaga kualitas produk yang diterima masyarakat. Ya itu tadi Info Pro 2 edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama aku Wira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

105,4 FM Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, halo, selamat sore teman Pro 2. Yihi. Ketemu lagi bareng aku Wira tentunya di sore ceria ya Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Tentunya dengan apa? Iya, betul sekali, dengan lagu-lagu hits yang lagi viral nih, yang lagi banyak diputerin di mana-mana. Aku juga bakal puterin buat kamu tentunya, teman Bunda. Iya, biar apa? Iya, biar mood kamu selalu terjaga, selalu happy terus. Dari kamu yang moodnya jelek jadi bagus, yang moodnya udah bagus jadi lebih bagus lagi. Enggak cuman nyetel musik, dengerin musik, enggak cuman muterin musik buat kamu, teman Bunda. Aku juga tentunya bakal ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin nih, teman Bunda. Jadi selain kamu terhibur, kamu juga bertambah wawasannya nih. Seperti sekarang ini, teman berdua, seperti biasa di sore ceria di segmen pertama ada Loka Cita nih, teman berdua, yaitu informasi lokal Bali dan Buleleng. Kali ini aku mau ngasih tahu kamu tentang apa ya? Weh, ada nih teman berdua ya, dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang kembali menggelar lomba gerak jalan 2026 untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wih, sebentar lagi udah Agustusan kita, teman Ruda ya. Kegiatan tahunan ini akan berlangsung sepanjang bulan Agustus dengan 4 kategori perlombaan nih. Jadwalnya dimulai dari gerak jalan 8 km tingkat SD pada 4 Agustus, dilanjutkan tingkat SMP pada 5 Agustus, kemudian gerak jalan 17 km tingkat dewasa putri pada 6 Agustus, dan ditutup dengan gerak jalan 45 km tingkat dewasa putra pada 8 Agustus nanti, teman berdua ya. Pendaftaran dibuka hingga 27 Juli 2026 dan dapat diikuti oleh sekolah, instansi pemerintah, komunitas, masyarakat umum, hingga tim terbaik di Kabupaten Buleleng. Untuk rutenya nih, kategori 8 km dan 17 km akan start dan finish di depan Gor Buana Patra Singaraja. Sementara kategori 45 km akan dimulai dari lapangan Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejek Gula, dan berakhir di Gor Buana Patra Singaraja, teman berdua. Bagi masyarakat yang ingin ikut meramaikan semangat kemerdekaan sekaligus menguji kekompakan tim, segera siapkan regu terbaik dan lakukan pendaftaran sebelum batas waktu yang ditentukan nih, teman berdua. Wih, kira-kira kamu ikutan gak nih, sekolah kamu atau instansi kamu atau komunitas kamu nih? Coba ikutan yuk, sampai pendaftarannya dibatas sih sampai tanggal 27 Juli nih. Wih, sekalian seru-seruan dan dapat olahraganya juga, bisa dapat hadiah juga nih, teman berdua. Yuk, gas, daftarkan.

0: kamu lagi dengerin
1: sore.
0: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, balik lagi di sore ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Tentunya masih bareng aku, Wira. Yuk lanjut lagi ya teman Pro 2 ya, masih dari Lokacita, informasi lokal Bali dan Buleleng nih. Kali ini aku mau ngajak kamu untuk bergeser ke Jembrana nih teman Pro 2. Ada seekor paus bungkuk sepanjang sekitar 7,7 meter yang ditemukan terdampar di Pantai Perancak, Kecamatan Jembrana pada Selasa 14 Juli 2026 nih teman berdua. Setelah menerima laporan dari warga, tim gabungan langsung menuju lokasi untuk melakukan upaya penyelamatan. Petugas bersama masyarakat sempat berusaha mengarahkan paus kembali ke laut, namun mamalia laut tersebut kembali terdampar dan setelah beberapa jam pemantauan akhirnya dinyatakan mati nih teman berdua. Selanjutnya tim konservasi dan tenaga medis hewan melakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi spesies sekaligus mengetahui penyebab kematian. Setelah proses selesai, bangkai paus dievakuasi menggunakan alat berat dan dikuburkan sesuai prosedur konservasi satwa liar yang dilindungi. Peristiwa ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan satwa laut yang terdampar nih teman berdua. Laporan yang cepat dapat membantu petugas mengambil tindakan secepat mungkin dan meningkatkan peluang penyelamatan satwa yang masih hidup nih.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Yah, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh gitu ya. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: Lagi dengerin
3: sore.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, lanjut lagi teman Dodo, masih di Lokacita ya, informasi lokal Bali dan Buleleng nih. Ada kabar positif nih teman Dodo ya, hingga akhir Mei 2026 penerimaan pajak di Pulau Dewata mencapai lebih dari 7 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu nih teman berdua. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi terutama dari sektor pariwisata dan perdagangan. Kontribusi terbesar berasal dari pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan pada transaksi barang dan jasa di dalam negeri. Untuk menjaga tren positif tersebut, pemerintah harus memperluas basis pajak nih, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menghadirkan layanan digital yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan nih teman berdua, termasuk bagi yang memiliki kendala akses internet. Di sisi lain, penegakan aturan juga tetap dilakukan terhadap wajib pajak yang masih menunggak. Harapannya penerimaan pajak terus meningkat sehingga dapat mendukung pembangunan, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi Bali yang berkelanjutan nih teman berdua.

0: Buku Mimpi Itu Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan semua kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama guru Ayu dan 7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa Alang-Alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah, setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa Alang-Alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu.

Ya lanjut lagi teman Pro 2 tentunya masih di sore ceria Pro 2 Riri Singaraja di segmen Loka Cinta. Loka Cinta dong. Loka Cita. Kok Loka Cinta nih? Cinta mulu nih. Yaitu informasi lokal Bali dan Buleleng ya teman Pro 2. Kali ini ada balik lagi ke Kabupaten Buleleng nih teman Pro 2 ya. Ada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng yang menggelar program pendidikan pemilih bagi pemilih pemula yang diikuti 407 siswa baru SMK Negeri 1 Kubu Tambahan dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS nih teman berdua. Melalui kegiatan ini, para siswa diperkenalkan dengan pentingnya demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta peran pemilih pemula dalam menentukan masa depan bangsa melalui pemilu. Tak hanya mendengarkan materi, para peserta juga mengikuti sesi tanya-jawab yang berlangsung interaktif teman berdua. Banyak siswa antusias mengajukan pertanyaan seputar hak memilih, proses pemilu hingga tugas penyelenggara pemilu nih. Program ini diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman sejak dini agar nantinya mampu menggunakan hak pilih secara cerdas, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas nih teman berdua ya. Wih, semoga program KPU ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh adik-adik yang masih mengikuti MPLS di SMK Negeri 1 Kubu Tambahan dan tentunya bisa menjadi pemilih yang cerdas ya guys.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this is

0: Tahun 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Wirani, teman Pro 2. Tapi kali ini udah jam 4 nih, aku mau ngajakin kamu untuk berdialog interaktif ya, penguatan peran pemuda nih teman Pro 2. Topiknya yaitu pacar bukan satu-satunya rumah menemukan dukungan yang sehat di masa remaja. Weh, aku kan mau dialog nih. Tentunya aku enggak sendirian dong teman Pro 2. Kali ini aku udah kedatangan dua orang narasumber nih, cantik-cantik. Hehehe. Halo Kak.
1: Halo.
0: Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu dong, dengan siapa, dari mana, rumahnya di mana, sekarang lagi sibuk ngapain. Nah, gitu. Coba Kak, biar teman Pro 2 di sana jadi tahu, oh, lagi ngobrol sama ini nih Kak Wira gitu. Oke, silakan. Dari siapa dulu?
1: Oke, mau dari siapa dulu nih?
0: Boleh.
1: Dari aku ya.
0: Boleh aja.
1: Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elena Gloria Veleri, akrab dipanggil Elena. Sekarang kesibukanku itu sekolah, dan untuk mungkin dalam waktu dekat ini aku nggak ngapa-ngapain ya, karena udah libur gitu.
0: Oh, Elena masih sekolah di mana?
1: Di SMA 2 Singaraja.
0: SMA 2 Singaraja, Sambangan?
1: Iya.
0: Oke, lalu ada siapa lagi nih?
2: Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Puput Albaini. Teman-teman bisa manggil aku Puput. Aku saat ini lagi kuliah nih di Universitas Pendidikan Ganesha, jurusan biologi. Untuk kesibukan aku saat ini, aku lagi capek banget sih jujur. Tugas aku banyak banget, udah mau UAS.
0: Oke. Padahal masih semester berapa Puput nih?
2: Masih semester 4.
0: Wah,
2: ini
0: tugasnya udah banyak.
2: Titik terberat sih semester 4.
0: Bukan, biasanya sih titik semester 4 tuh titik ternakal. Tersantai-santainya karena udah terbiasa dengan lingkungan ya kan. Udah ada junior. Nah,
2: udah
0: itu.
2: Udah pengen lepas-lepas aja ini kapan lulusnya.
0: Oke, aku langsung masuk ke topik aja nih ya. Oh, jadi pacar bukan satu-satunya rumah menemukan dukungan yang sehat di masa remaja. Ini tanggapan kalian gimana nih? Siapa dulu? Silakan. Okay. Boleh salah.
1: Kalau dari aku sendiri, alasan kita mengambil topik ini itu karena kita mau membantu nih teman-teman yang lagi mendengarkan siaran kita pada sore hari ini untuk terhindar dari yang namanya toxic relationship.
0: Wih, gitu. Iya, banyak sih anak muda sekarang tuh udah jadi kayak lupa segalanya kalau udah kenal cinta.
2: Iya. Berdua
0: yang main kontrak tapi nggak bayar kontraknya.
2: Oh iya.
0: Oke, ditahan dulu ya. Ya, Elena sama Puput ya, karena kita mau break dulu. Biar teman-teman penasaran nih, gimana kita apa sih ya pacar bukan satu-satunya rumah menemukan dukungan yang sehat di masa remaja tuh, kita akan membahas dari sisi mananya sih ya, biar teman Pro 2 penasaran aja nih. Jadi buat kamu nih teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena habis ini aku bakal ngobrol lebih jauh lagi.

kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Ya teman berdua, masih di sore ceria bareng aku Wira dan Elena sama Puput nih. Masih ngobrolin pacar bukan catatannya rumah, menemukan dukungan yang sehat di masa remaja nih teman berdua. Aku mau tanya dong sama siapa nih, Puput apa Elena, terserah deh yang mau jawab siapa nih ya. Pacar adalah rumah, menurut kalian setuju atau enggak? Kenapa gitu jelas? Siapa?
1: Okay, Puput dulu boleh. Oke. Okay. Ya. Kalau aku sih nggak setuju ya, karena apa, kita nggak bisa dong nempatin pacar kita sebagai rumah gitu. Kita nggak bisa dong naruh harapan kita tuh cuma di pacar kita. Nggak bisa dong kita mikirnya ih dunia cuma aku sama pacarku aja. Pacar tuh juga manusia loh, manusia kan tempatnya membuat kecewa ya gitu. Terus juga mungkin teman-teman gimana ya, teman-teman nih mungkin lagi banyak masalah ya, mungkin lagi banyak masalah atau mungkin emosinya belum stabil gitu. Jadi teman-teman mikir nih, kayaknya pacar aku cuma pacar aku nih yang bisa ngertiin aku gitu. Makanya teman-teman tuh bisa mikir kayaknya rumah aku cuma pacar aku. Dan itu tuh bikin kita kalau misal ada masalah nih sama pacarnya atau putus nih, kita bisa stres banget, stres berlebihan atau sampai bahkan kita lupa nih, lupa makan, lupa diri, aduh, lupa mandi mungkin.
0: Iya. Sampai kalau menurut Elena gimana? Kalau pacar itu sebagai rumah tuh gimana sih?
2: Kalau menurut saya sendiri ya mirip sih sama Kak Puput. Karena kalau dari saya sendiri sebenarnya bisa menempatkan manusia sebagai rumah, tapi apakah dia adalah rumah yang kokoh? Itu dulu sih. Karena kalau misalnya disuruh milih nih ya, disuruh milih, pilih sahabat jadi rumah atau pacar jadi rumah. Nah, biasa kan case-nya kan gitu, kasusnya gitu. Kalau dari saya pribadi, saya akan menjadikan sahabat saya sih rumah gitu. Karena karena sebelum saya ketemu pacar saya kan mesti kenal sahabat dulu gitu. Jadi sebenarnya boleh menaruh harapan dengan seseorang, tapi gak boleh terlalu dalam. Karena ya kita kan tidak tahu gitu apa yang akan terjadi setelah kita menaruh harapan terlalu dalam gitu. Jadi gak setuju sih sama statement kita menjadikan pacar itu rumah satu-satunya gitu. Gak setuju sih.
0: Gak setuju ya. Kalian berdua gak setuju ya?
1: Iya.
0: Belum punya pacar kalian dia? Dua-duanya?
2: Iya. Iya sih. Jujur belum gitu.
0: Nah itu kali. Gak bercanda ya. Bercanda ya. Menurut kalian nih, kira-kira faktor apa sih yang membuat anak-anak muda tuh selalu berpikir entah pacar atau teman dekatnya itu sebagai rumah gitu? Sedangkan kan dia punya orang tua gitu di rumah. Faktor apa tuh kira-kira? Boleh siapa?
2: Iya, dari siapa dulu?
1: Gantian.
2: Oke, kalau dari saya dulu, saya pertama tuh sih yang paling sering terjadi itu fatherless atau motherless. Jadi kurangan kasih sayang seseorang. Itu yang menyebabkan seseorang itu menjadikan orang lain sebagai sandaran hidupnya. Itu atau bisa dibilang broken home. Kurang kasih sayang, terus juga bisa jadi karena tidak menemukan tempat yang nyaman di rumah.
0: Mungkin di rumah tidak ada tempat yang nyaman untuk bercerita gitu ya. Jadi lebih leluasa malah sama teman dekatnya. Itu bahaya banget sih ya. Kalau menurut kamu gimana nih, Put?
1: Kalau dari aku hampir sama mungkin ya kayak Elena. Kita nih masih remaja gitu loh. Kita masa transisi. Emosi kita nih masih belum stabil, masih menggebu-gebu dan masih mencari jati diri. Masih agak nakal-nakal nih, sentil-sentil nih gitu. Mungkin karena itu ya, kita masih pengen banget nyari jati diri yang mungkin bertentangan sama aturan orang tua nih. Itu kan bikin hubungan kita nih sering berantem nih sama orang tua. Nah dari situ kan pasti remaja itu ngerasa kayak aku gak disayang sih, kayak semuanya aja diatur kayak gitu kan. Pasti kalau sama pacarnya nih ya sayang gak apa-apa kayak gitu sih mikirnya pasti kan ya.
0: Iya benar-benar. Kadang tuh teman deket atau yang bisa dibilang pacar itu memang memberi kenyamanan, tapi bisa dibilang kenyamanannya palsu.
1: Iya palsu.
0: Orang tua itu ngasih tahu atau marahin itu kan tujuannya mungkin baik ya. Pasti bukan mungkin ya, tujuannya kan baik untuk mendidik dan mengarahkan kita ke jalan yang lebih baik lah. Karena ke remaja itu kan pasti masih labil banget, masih gampang terpengaruh kesana kesini gitu. Oh iya teman berdua, kira-kira kalau kamu gimana nih, lebih seneng menganggap pacar kamu sebagai rumah atau orang tua kamu sebagai rumah nih? Aku bakal ngobrol lagi setelah ini, tetap di Pro 2 RRI. Singkat aja teman, terbaik kamu.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman terbaik.

0: Masih di Sore Ceria bareng aku Wira sama Elena dan Puput nih teman berdua dari Genre, teman-teman dari Genre nih. Genre kepanjangannya apa sih?
1: Generasi
0: berencana. Itu buat kamu teman berdua yang belum tahu ya. Padahal aku sendiri udah tahu sih sebenarnya. Ngeles. Oke, aku mau langsung tanya deh. Siapa ya? Siapa nih yang mau jawab? Oh, boleh aja nih. Kira-kira dampaknya apa sih kalau kita terlalu apa mempercayai pacar gitu atau menganggap pacar itu sebagai rumah tuh, kira-kira dampaknya apa sih buat generasi muda nih, apalagi adik-adik SMP yang masih SMA gitu. Apa kira-kira dampaknya? Siapa yang mau jawab?
2: Ayo, cap.
0: Boleh.
1: Coba dulu tadi kan udah.
2: Oh, yeah. Kalau dari saya sih yang pasti kehilangan identitas sendiri sih, karena terlalu menaruh segala-galanya itu ke pacar. Jadi kalau misalnya kita punya pacar yang justru saling mendukung itu sebenarnya bagus.
0: Okay.
2: Cuman kalau misalnya kita segalanya nih, segala hal kita tuh selalu ngaitin sama pacar kita, kayak cuman pacarku aja yang bisa dipercaya, pacarku aja yang selalu ada buat aku, pacarku aja yang pacarku. Itu yang akan membuat kita hilang jati diri kita tuh, identitas kita tuh hilang gitu, karena apa-apa tuh pacar kita gitu. Jadi kita tuh kayak ibaratnya membawa seluruh hidup kita ke pacar kita. Jadi ketika kita disakitin, kita pasti langsung berpikir untuk udahlah, buat apa aku hidup, kan aku udah gak sama dia lagi.
0: Waduh.
2: Rumah aku nih udah hancur, bener, gitu. Bener. Karena kalau yang tak lihat-lihat, ada nih beberapa kasus kayak bunuh diri karena diputusin pacar.
0: Oh iya, banyak gitu.
2: Terus
0: banyak.
2: Ini aku dapat lihat juga di sosial media. Ada orang minta putus ditembak pakai pistol.
0: Oh iya.
2: Jadi bener. Dari sepercaya itu loh kita sama pacar kita, seketergantungan itu mengakibatkan sesuatu yang fatal. Jadi kita pasti bakal kehilangan identitas kita, justru malah kita jadi kriminal kayak gitu. Itu sih.
0: Ya itu akhirnya malah akal sehat kita tuh juga ikut hilang gitu, yeah. Ya. Itu yang paling berbahaya ya. Kalau menurut Puput sendiri gimana?
1: Kalau menurut aku, untuk menambahi dari Elena ya,
0: iya,
1: kita tahu nih bahwa akhir-akhir ini kayaknya di FYP teman-teman ada nih ada seorang perempuan, dia tuh disekap sama pacarnya 3 tahun yang disisa itu.
0: Oh, yang baru-baru ya, ini ya. Iya.
1: Itu kan juga dari dampaknya ya, mungkin dia terlalu percaya sama pacarnya gitu. Terus juga dampak lainnya tuh menurut aku dari segi sosial sih.
0: Okay.
1: Jadi ketika kita menganggap pacar kita nih cuma satu-satunya, kita jadi kurang bersosialisasi gitu loh. Kayak aku nggak boleh main sama temanku yang ini karena pacarku nggak suka gitu. Terus misal ada tugas nih, yuk nugas yuk, nggak deh nanti pacarku mau kesini gitu kan, jadinya kita menarik dari lingkungan sekitar kan, itu juga nggak baik juga gitu. Jadinya kita nanti kalau udahan nih sama sama pacar kita, jadinya kita kehilangan banyak teman, kehilangan banyak relasi gitu.
0: Gitu. Kira-kira kalian pernah nggak ngerasain gitu, atau mungkin teman deket kalian ada nggak yang pernah melakukan hal-hal seperti itu? Ada nggak?
2: Ada sih. Ada.
0: Terus, apa yang kalian lakukan sebagai teman?
2: Coba dulu nih, ayo.
1: Kalau aku sendiri sih pasti pernah ya, dulu pernah. Itu kan masa-masa kelam.
0: Iya. Masa-masa kelam.
1: Masih cinta-cinta monyet lah ya. Sekarang sekarang udah sadar anak Genre gitu loh.
0: Tapi dulu malah mengalami sendiri dulu.
1: Terus, jadi cowoknya nih kayak gimana ya? Aku ngalamin juga. Kayaknya aku gak mau deh main sama ini. Cowokku bilangin gitu, gak usah deh sama dia, gak usah deh ikut ini. Aku masa main kesini, kamu malah main sama dia gitu kan. Menarik banget, menarik dari sosial aku gitu loh. Terus kalau temen sih ada ya pasti. Tapi temen tuh gitu dah, kalau dibilangin ya diulangin lagi.
0: Ya, tanpa sadar sebenarnya kamu pun juga seperti itu ketika ada di fase itu sih.
1: Iya, tapi teman-teman harus segera sadar sih ya.
0: Iya. Pokoknya jangan sampai terlalu bergantung lah gitu ya. Gimana menurut kamu Elena?
2: Karena saya nggak pernah pacaran,
0: bagus.
2: Jadi nggak tahu sih. Cuman kalau dari teman-teman ada. Cuman biasanya tak bilangin aja sih, kayak jangan ya terlalu bergantung, awas nanti sakit hati. Cuman kalau saya tuh tipikal yang blak-blakan gitu, jadi ya, langsung
0: bagus dong, bagus,
2: jadi langsung
0: bagus.
2: Nanti putus nangis gitu-gituin saya kan, karena kalau apa ya, kadang tuh terlalu, kalau misalnya dia udah lupa sama teman-teman sekitarnya, sampai misalnya kita lagi nongkrong bareng gitu, terus tiba-tiba gitu, pacarnya datang, set, sudah langsung sama pacarnya aja, kita nggak terlalu diruin. Itu sih biasanya langsung tak sindir depan pacarnya biasanya.
0: Oh, bagus karena, dong gitu ya, gimana?
2: Semisal kalau ada pacarnya pun, ajaklah sama kita gitu, jadi kita tuh
0: gabung, ibarat,
2: gitu, iya, kan? Jangan membuat circle dalam circle gitu jatuhnya.
0: Oh gitu ya. Jadi ketika udah sama pacarnya jadi lupa sama teman.
2: Iya.
0: Gitu. Itu sih banyak sih itu. Iya. Apalagi di masa-masa SMA itu, aduh.
2: Aduh.
0: Itu tuh pokoknya you are my everything. Pokoknya gitu deh, bahaya pokoknya teman berdua. Kamu jangan sampai kayak gitu ya teman berdua ya. Ingat, masih ada teman-temanmu yang selalu setia di kala sedihmu. Oke teman berdua, habis ini aku mau lanjut ngobrol lagi bareng Elena dan Puput. So, stay tune di Pro 2 RRI, Singarja teman terbaik kamu.

0: Oke teman berdua, masih bareng aku Ira sama Elena dan Puput nih. Masih ngobrolin pacar bukan satu-satunya rumah gitu. Kita harus menemukan dukungan yang sehat di masa remaja. Dan tapi nih, tapi teman berdua ya, gak kerasa nih udah mau jam 5 nih. Aduh, ini waktunya aduh udah berpisah nih. Kita nih harus berpisah nih buat sama Elena sama Puput nih. Tapi sebelum berpisah aku mau tanya dulu dong, kira-kira gimana sih caranya untuk mengatasi nih, biar kita, biar kita juga ya, kan aku juga masih remaja. Biar kita itu bisa sadar diri dan bisa menghindari nih kalau bahwa pacar itu bukan rumah, bukan segala-galanya gitu. Kira-kira gimana tuh?
1: Oke, siapa dulu nih?
0: Boleh. Elena juga boleh.
1: Oke, jadi aku udah nyiapin kata-kata asik.
0: Oke, apa tuh?
1: Jadi aku mau disclaimer dulu buat teman-teman yang lagi dengerin kita saat ini. Jadi kita tuh nggak ngelarang teman-teman itu untuk berpacaran atau memiliki seseorang yang dicintai. Tapi kita tuh harus punya tahu tujuan gitu. Pacaran yang sehat itu justru saling mendukung ya teman-teman, untuk sama-sama berkembang ke satu hal yang positif. Jadi caranya, kita masuk nih ke pertanyaan kakak. Caranya tuh kita harus bisa bangun boundaries, atau kita harus punya apa ya,
0: batasan.
1: Iya, batasan yang jelas. Jadi kita tuh walaupun kita punya pacar, kita juga harus usahain untuk me time. Jadi kita punya waktu untuk diri kita sendiri, mengevaluasi apa yang udah kita laluin sejauh ini. Itu juga kita harus punya waktu tetap untuk nongkrong sama sahabat-sahabat kita. Harus tetap fokus sama sekolah, prestasi kita, dan lain sebagainya. Hubungan sama keluarga juga guys.
0: Betul.
1: Karena hubungan yang sehat itu bertumbuh bersama, bukan saling mengekang atau mengisolasi diri dari lingkungan sekitar gitu.
0: Oke, keren tuh. Tumbuh bersama bukan mengisolasi diri dari lingkungan sekitar tuh. Itu hubungan yang sangat amat sehat. Oke, kalau dari Puput gimana?
2: Kalau dari aku, teman-teman harus ingat bahwa setiap rumah itu pasti punya tiang. Dan gak mungkin rumah itu berdiri cuma satu tiang aja. Pasti rumah itu bakalan roboh. Teman-teman mungkin teman-teman nih harus sadar, tiang rumah itu gak cuma pacar. Di antara tiang-tiang rumah itu pasti kita punya seseorang yang bisa dengerin kita. Banyak, kalau kita ada masalah, teman-teman bisa cerita nih ke teman kalian. Terus juga ada konselor nih yang mungkin mungkin kalian nggak percaya sama teman kalian. Kalian bisa banget nih mungkin nyari konselor yang bisa memahami diri kalian. Terus kalian juga mungkin perlu nih memahami diri kalian. Oh ternyata aku bisa. Kalian harus memvalidasi diri kalian. Kalian gimana tahu diri kalian bisa kalau kalian itu nggak memvalidasi diri kalian?
0: Oke, seperti itu. Intinya pertama tuh kenali diri sendiri ya, kalau menurut Puput, jangan sampai ketergantungan sama orang lain, apalagi masih pacar. Ya kan, belum tentu selanjutnya ntar tahun depan masih bareng kan,
1: siapa tahu jagain jodoh orang.
0: Itu sih sering terjadi.
2: Tapi jodoh orang.
0: Iya, udah menganggap kamu rumah, ternyata kamu punyanya dia.
2: Aduh, rumah tangga itu berarti.
0: Oke teman berdua, udah mendekati pukul 5, waktunya aku harus berpisah sama Elena dan Puput. Terima kasih ya Elena dan Puput, udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Jauh-jauh banget nih dari Sambangan. Sejauh apa?
2: Jauh banget.
0: Pokoknya aku terima kasih banyak deh buat kamu ya yang udah datang ke sini. Jangan kapok-kapok, besok kapan-kapan main lagi ke sini. Oke. Oke teman berdua, terima kasih buat kamu yang udah dengerin obrolan aku sama Elena dan Puput 1 jam ke belakang. Semoga bisa menjadi masukan buat kamu, bisa menjadi bahan pertimbangan lagi kalau jangan menjadikan pacar itu sebuah rumah gitu. Boleh pacaran tapi tetap ada batasan-batasan yang harus kamu batasi sendiri, dan tetap percaya pada dirimu sendiri gitu teman berdua.

Oke teman berdua, tentunya masih di Sore Ceria Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Wira. Kali ini udah jam 5 teman berdua ya. Aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Ngeteh Sore yuk. Jadi kita ngecil sambil dengerin musik, dan aku akan ngasih informasi yang tentunya bermanfaat. Nggak usah informasi yang terlalu berat, informasi ringan yang santai-santai, yang cocok di denger sambil dengerin musik gitu. Jadi informasinya masuk sambil nyantuy. Jadi buat nemenin kamu yang entar lagi nongkrong atau habis capek pulang kerja, pulang sekolah gitu. Stay tune di sini, lagi di rumah mungkin lagi rebahan, lagi ngeteh sore atau lagi ngopi ya. Oke deh. Jadi kamu dengerin musik di sini ngecil sambil aku kasih informasi tipis-tipis. Jadi nyantai tapi santai yang bermanfaat tentunya bareng aku Wira. Ai, mantap. Oke, langsung aja nih info pertama nih teman pro 2 yang tentunya pasti bermanfaat buat kamu, yaitu workout 10 menit hasilnya tuh ternyata tetap terasa nih teman pro 2 ya. Workout ya, siapa bilang olahraga harus selalu 1 jam biar sehat nih teman pro 2. Sekarang nih justru lagi tren yang namanya exercise snack nih, yaitu olahraga singkat sekitar 5-10 menit tapi dilakukan secara rutin. Misalnya nih teman pro 2, bisa kamu jalani nih, misalnya ya jalan cepat, naik turun tangga, squat, atau stretching saat istirahat kuliah atau istirahat di sekolah nih teman pro 2. Kamu bisa, atau lagi istirahat kerja, bisa tuh stretching 5-10 menit tuh. Meski durasinya pendek, kalau dilakukan beberapa kali dalam sehari, manfaatnya tetap aja kerasa teman pro 2. Tubuh jadi lebih aktif, metabolismenya meningkat, dan rasa pegal karena terlalu lama duduk juga bisa berkurang. Buat yang sering bilang, gak sempat olahraga nih, metode ini ternyata cocok banget ya, karena gak perlu alat khusus ataupun pergi ke gym nih. Jadi mulai sekarang nih buat kamu ya teman muda, jangan tunggu punya waktu luang berjam-jam lagi, sisihkan ya 5-10 menit ya setiap harinya. Ingat, yang bikin tubuh sehat bukan olahraga yang sempurna, tapi konsisten dalam berolahraga, itu yang lebih penting teman muda.

0: 2, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi dengerin Sore Raja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, lanjut lagi yuk teman berdua, tentunya masih di Ngeteh Sore yuk. Musik dan informasi tipis-tipis sedih nemenin santai kamu dan tentunya menambah wawasan untuk kamu teman berdua. Mantap. Oke, lanjut lagi nih infonya nih teman berdua ya. Belakangan ini tuh banyak ini teman berdua, apa sering lagi viralnya minuman elektronik ya yang muncul di media sosial nih. Banyak yang menganggap minuman ini lebih sehat dibanding air putih. Padahal faktanya gak selalu begitu teman berdua ya. Kalau aktivitasmu hanya kuliah, kerja, atau olahraga yang ringan, tubuh sebenarnya sudah cukup terpenuhi dengan air putih aja nih teman berdua. Minuman elektrolit baru benar-benar dibutuhkan saat kamu berkeringat sangat banyak. Misalnya lagi olahraga berat, lebih dari 1 jam gitu, jogging berapa kilo, nah akhir lari berapa kilo, jogging. Atau kamu sedang mengalami dehidrasi akibat sakit tuh teman berdua. Kalau dikonsumsi setiap hari tanpa kebutuhan khusus, minuman elektrolit justru bisa menambah asupan gula dan natrium yang sebenarnya nggak dibutuhkan sama tubuh teman berdua. Jadi jangan mudah tergoda sama tren yang ada di media sosial teman berdua nih, aku ingetin ya, jangan ikut-ikutan deh gitu ya. Air putih tetap menjadi minuman terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi nih teman berdua. Jadi jangan asal ikut-ikutan apa yang lagi tren di media sosial, itu juga tergantung dengan aktivitas kamu sehari-hari nih. Gimana aktivitasmu sehari-hari, misal ringan, air putih aja cukup, kamu gak usah minum minuman elektrolit. Tapi kalau misalnya olahraga berat lebih dari 1 jam dan lari misal jauh, nah kamu butuh itu minuman elektrolit. Begitu teman dua-dua, mantap kan?

0: merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Satkerti, Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, lanjut lagi teman Prodo, masih bareng aku Wiratunya di Sore Ceria. Informasi selanjutnya nih teman Prodo. Wis. Kayak serius banget gitu ya, padahal santuy ini, santuy ya. Sekarang itu ini teman Prodo, banyak ahli kesehatan yang menyebut nih kalau tidur berkualitas sebagai salah satu investasi terbaik untuk tubuh. Sayangnya nih, masih banyak anak muda yang rela begadang demi scrolling media sosial atau nonton serial sampai larut malam. Aduh, kurang-kurangin deh itu ya. Padahal saat tidur nih teman berdua, tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak, menguatkan daya tahan tubuh, hingga menyimpan memori agar kita lebih fokus keesokan harinya. Kurang tidur juga bisa bikin suasana hati gampang berubah teman berdua, sulit konsentrasi, bahkan meningkatkan risiko berbagai penyakit kalau terus terjadi nih. Mulai biasakan tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Coba deh teman berdua, coba jauhkan ponsel sekitar 30 menit sebelum tidur. Percaya deh, kualitas tidur yang baik bakal bikin aktivitasmu keesokan harinya jauh lebih maksimal. Itu, coba tuh, jadi generasi muda yang mempunyai istirahat yang cukup. Jadi jam tidur sama jam bangun disamain setiap harinya. Semisal gak bisa, ya durasinya yang disamainnya. Gitu teman berdua, itu pasti akan membantu kamu lebih fresh dan lebih siap untuk menghadapi hari esok. Semangat, cayo! Soak you out, bring me out, make me try 100 times just to turn me down, just to turn me down. A little time.

Oke, lanjut lagi nih teman berdua ya. Tentunya masih bareng aku, Wira. Kali ini, ini buat kamu nih teman berdua ya. Yang, wah, sedemen banget, yang sering banget, yang suka banget nyekrol-nyekrol media sosial nih. Media sosial tuh emang jadi tempat paling cepet buat mencari informasi kesehatan. Betul, itu betul sekali. Tapi ingat ya teman berdua ya, yang viral belum tentu benar. Tuh, ingat ya. Sekarang banyak banget konten yang memberikan tips diet ekstrim, minum suplemen tertentu, atau kebiasaan yang katanya bisa bikin tubuh langsung sehat nih teman berdua. Padahal tidak semua informasi tersebut didukung oleh penelitian atau pendapat tenaga medis nih. Kalau asal mengikuti tren, justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu teman berdua. Cara paling aman adalah mencari informasi dari sumber yang terpercaya. Seperti kamu tanya langsung ke dokter, ahli gizi, atau lembaga kesehatan resmi. Tuh. Ingat, kesehatan bukan soal mengikuti tren yang paling baru nih teman berdua, tapi membangun kebiasaan baik yang bisa dilakukan secara konsisten setiap harinya. Jadi semisal kamu ngelihat konten-konten tips kesehatan, entah itu siapapun yang ada di media sosial, jangan langsung diikutin dulu teman berdua. Tetap kamu harus melakukan cek and recheck lagi agar semuanya bisa jelas informasinya secara detail gitu teman berdua.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Kura-kura raksasa Galapagos atau Chelonoidis nigra. Hewan yang berasal dari kepulauan Galapagos ini termasuk salah satu hewan darat dengan umur terpanjang di dunia. Di alam liar, kura-kura raksasa Galapagos bisa hidup lebih dari 100 tahun. Bahkan beberapa individu tercatat mampu mencapai usia sekitar 150 hingga 170 tahun. Rahasia umur panjang mereka salah satunya berasal dari metabolisme tubuh yang lambat. Kemampuan ini membantu mereka bertahan dalam kondisi sulit, bahkan dapat bertahan selama berbulan-bulan hingga sekitar 1 tahun tanpa makanan atau air.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Tahu nggak sih, ada orang yang kelihatannya paling asik ngobrol, tapi habis itu langsung pengen ngilang. Bisa jadi itu introvert. Introvert itu tipe orang yang kelihatannya ramai di luar, tapi energinya cepat habis kalau kebanyakan interaksi. Makanya, setelah kumpul lama, mereka butuh waktu sendiri buat balikin mood. Jadi jangan salah paham ya, introvert bukan sombong atau tiba-tiba cuek, cuman lagi ngecas diri.
1: Sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

Oke teman Pro 2, balik lagi bareng aku Wira dan Dunia masih di 105.4 FM Pro 2 RRI. Singar jadi teman terbaik kamu. Dan kali ini aku mau ngajakin kamu untuk masuk ke segmen Pro 2 Dewata nih teman Pro 2. Jadi info seputar Bali aja nih teman Pro 2 ya. Hei semeton nih, kalau kamu berkunjung ke Bali khususnya ke Buleleng nih teman Pro 2 ya, jangan lewatkan kuliner tradisional bernama Jukut Rambanan nih. Hidangan ini merupakan sajian sayur khas Bali yang terkenal dengan kuah rempahnya yang gurih dan kaya cita rasa nih teman berdua. Jukut Rambanan berisi aneka sayuran rebus seperti bayam, kangkung, kacang panjang, tauge, jantung pisang hingga nangka muda. Yang membuatnya berbeda dari pecel atau gado-gado adalah kuahnya teman berdua. Kuah ini dibuat dari santan, bumbu khas Bali atau basa genep, serta tambahan beras yang dihaluskan sehingga teksturnya lebih kental dan gurih. Perpaduan rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, kencur, cabai, dan terasi menciptakan aroma yang harum sekaligus menghangatkan. Selain kaya rasa, hidangan ini juga tinggi serat karena menggunakan berbagai jenis sayuran segar. Buat kamu nih teman berdua yang tinggal di sekitar Singaraja, di sekitar Buleleng, udah pernah nyobain belum?

aku kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singar Aja, teman terbaik kamu. Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Allahu

0: Pura Purwa Sidi Ponjok Batu di Dusun Bangkah, Desa Paicung, Tejakula, Buleleng, Bali adalah salah satu pura yang sangat disucikan umat Hindu di Bali. Juru Mangku Ketut Maliarse yang menjadi penulis buku pura ini diterbitkan Pustaka Larasan tahun 2020 mengatakan memang kebanyakan orang lebih mengenal sebutan Pura Ponjok Batu tanpa kata Purwa Sidi di awalnya. Purwa Sidi sendiri sejatinya memiliki makna filosofi, bukan hanya sekedar pemanis saja. Purwa berarti timur, kuno, tua, sedangkan Sidi berarti sempurna, sakti, manjur, dan juga berarti jabatan. Sehingga Purwa Sidi pada Pura Ponjok Batu ini dapat diartikan tempat suci untuk menuju keagungan Tuhan dalam memohon keselamatan, kerahayuan, hingga rezeki. Sekilas sejarah diulas oleh Juru Mangku Ketut Maliarse tentang cerita rakyat pura ini. Dikisahkan bahwa Pulau Bali ini masih labil, kerap terjadi goyangan hebat. Para betara kemudian memikirkan cara agar pulau ini menjadi labil. Untuk menyeimbangkan, kemudian ide betara melakukan penimbangan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Penimbangan ini konon dilakukan dari pantai penimbangan daerah Panji. Diketahui ternyata Bali Utara bagian timur lebih ringan. Maka akhirnya ide betara menambah tumpukan batu di bagian timur Bali Utara. Maka stabillah Pulau Bali, tidak lagi terasa goyangan yang keras seperti dahulu.
1: Hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
2: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
3: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke teman Pro2, masih bersama aku Wira tentunya di Pro2 Dewata nih semeton. Tiba-tiba ganti semeton ya. Kali ini ada info nih dari pemerintah Kabupaten Kelungkung teman Pro2 ya, yang berkomitmen untuk menjadikan Nusa Penida sebagai destinasi wisata yang lebih berkualitas. Seiring dengan peningkatan kualitas pariwisata, wisatawan yang datang nantinya akan diseleksi lebih ketat teman Pro2, terutama untuk mencegah perilaku yang mengganggu ketertiban dan melanggar aturan. Target tersebut merupakan bagian dari rencana menjadikan Nusa Penida sebagai Green Island dan Green Tourism pada tahun 2030 teman Pro2. Upaya yang dilakukan meliputi penggunaan kendaraan listrik, pembangunan infrastruktur pendukung, digitalisasi layanan publik, hingga pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Wih, keren ya. Dengan sistem yang lebih tertata, diharapkan hanya wisatawan yang menghargai aturan, budaya, dan lingkungan yang dapat menikmati keindahan Nusa Penida nih. Langkah ini juga bertujuan menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, nyaman bagi masyarakat lokal, sekaligus memberikan pengalaman terbaik bagi para wisatawan nih teman Pro2. Wih, mantep. Begini pemerintah Kabupaten Kelungkung selalu melakukan yang terbaik untuk Nusa Penida. Bagus, aku dukung ya. Dan semoga buat kamu yang nantinya mau menjadi wisatawan atau ingin berkunjung ke Nusa Penida, tetap harus taati peraturannya ya, jangan sembarangan pokoknya. Gitu pesan aku, dan ingat, jaga selalu kebersihan.

Oke teman muda, lanjut lagi ya. Masih di Pro 2 Dewata bareng aku Wira. Kali ini informasi ini nih teman muda ya. Parade budaya di kawasan wisata Ulun Danau Beratan Tabanan berhasil menarik perhatian wisatawan mancanegara nih teman muda. Tak hanya menyaksikan, puluhan turis asing juga ikut merangkai dan mencoba menjunjung gebogan nih, yaitu susunan buah dan hasil bumi yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Bali teman muda. Bagi banyak wisatawan, pengalaman ini menjadi sesuatu yang baru sekaligus menantang. Mereka mengaku kagum karena proses pembuatan hingga membawa gebogan ternyata membutuhkan keseimbangan, ketelitian, dan keterampilan. Parade tersebut menampilkan puluhan gebogan bernuansa merah putih serta diisi kegiatan edukasi mengenai proses pembuatannya nih teman dua. Pada hari berikutnya, gebogan diarak mengelilingi kawasan wisata dengan iringan musik Bali Ganjur sehingga menciptakan suasana budaya Bali yang semakin semarak. Melalui kegiatan ini, wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam Ulun Danau Beratan, tetapi juga mendapat pengalaman langsung mengenal tradisi Bali. Diharapkan nih semeton, kegiatan seperti ini dapat memperkuat daya tarik pariwisata budaya sekaligus melestarikan warisan budaya Bali kepada dunia. Jadi bukan cuman kamu aja nih anak lokal, iya Kamsi, tapi juga memperkenalkannya kepada wisatawan asing atau wisatawan mancanegara nih teman berdua. Oke teman berdua, info ini sekaligus jadi info terakhir buat kamu dari aku di edisi sore ceria kali ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari tadi sore jam 3 ya sampai sekarang mendekati pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tapi jangan khawatir dan jangan kemana-mana karena sehabis ini di Jaga Malam kamu bakal ditemenin sama kakak Gigi atau adik Gigi. Boleh. Tentunya tetap di Pro 2 RRI Singaraja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Aku Wira pamit.

0: sampai di sini dulu ya sore cerianya.
1: Ketemu lagi di sore ceria besok ya. 105.4.

Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Ngurah Arye didampingi Wakil Ketua DPRD Nyoman Wandira Adi menerima audiensi Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng Senin 13 Juli 2026. Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis pembangunan daerah mulai dari kejelasan proyek Bandara Bali Utara, pengelolaan lingkungan hidup hingga sektor pendidikan dan infrastruktur. Dalam audiensi itu, perwakilan Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus mempertanyakan kepastian hukum dan transparansi pembangunan Bandara Bali Utara yang dinilai mengalami dinamika regulasi sejak 2009 hingga kembali masuk dalam RPJMN 2025-2029. Mahasiswa juga menyampaikan 5 tuntutan utama yang mencakup persoalan tata ruang, alih fungsi lahan, pengelolaan sampah di TPA Bengkale, insentif pemilihan sampah, retribusi pajak, fasilitas publik, serta pendidikan. Informasi kedua, kasus kekerasan anak di Sukasade diusut, polisi temukan fakta baru. Dugaan kekerasan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur di Kecamatan Sukasade Kabupaten Buleleng kini memasuki penanganan lebih lanjut. Kasus yang mencuat setelah viral di media sosial itu tidak hanya mengungkap dugaan penganiayaan, tetapi juga dugaan penyalahgunaan narkotika oleh terlapor. Menindaklanjuti informasi yang beredar, unit Reskrim Polsek Sukasade bersama aparat desa mendatangi lokasi di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri. Korban berinisial KS 17 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya, SAR 43 tahun, yang diduga menutup mulut korban saat terjadi pertengkaran. Dalam pemeriksaan, terlapor mengakui sempat memegang mulut korban karena emosi. Ia juga mengaku sebagai pengguna narkoba yang diperkuat dengan hasil tes urin positif narkotika. Informasi terakhir teman Pro 2, listrik andal jadi penopang kualitas produk retail dan kenyamanan konsumen. Keandalan pasokan listrik menjadi faktor penting dalam mendukung operasional sektor retail, terutama untuk menjaga kualitas produk segar dan beku yang membutuhkan sistem pendingin. Komitmen itu diwujudkan PT PLN Persero ULP Singaraja melalui penambahan daya listrik menjadi 131.000 FA di Pepito Market Jalan Surapati Singaraja Senin 13 Juli 2026 guna memenuhi kebutuhan operasional yang terus berkembang. Sekian Info Pro 2. Aku Gigi, selamat mengikuti program acara berikutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hola teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa di Rabu malam kali ini kita buka Jaga Malam dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam ya. Di sini kita ada topik teman Pro 2 yang akan kita obrolin ya tentunya. Kita akan membahas topik yang sangat penting namun seringkali terlambat disadari oleh masyarakat, apalagi buat anak muda teman Pro 2, yaitu kenali tanda dan gejala gagal jantung bersama tentunya narasumber Dr. Ida Bagus Komang Arjawa SPJ FIHA. Kita sapa dulu teman Pro 2. Selamat malam dokter.
1: Selamat malam Mas. Selamat malam.
0: Aku tadi nyebutin apa sih namanya?
1: gelarnya.
0: Bener enggak FIHA gitu?
1: Iya, SPJP FIHA itu.
0: Oke, FIHA gitu ya. Oke. Takut salah aku. Oke, selamat malam dokter. Apa kabar? Baik kah? Sekarang kesehatannya seperti apa? Baik-baik aja atau ada keluhan? Kok malah saya jadi yang nanya keluhan ya? Sehat ya dokter ya?
1: Iya, sehat-sehat semua. Semoga sehat semua.
0: Amin. Oke dokter, mungkin sebelum kita membahas topiknya lebih jauh lagi, kita mau di pembukaan ini kita biar tahu dulu deh itu. Sebenarnya yang dimaksud dengan gagal jantung itu apakah sama dengan serangan jantung atau mungkin penyakit-penyakit jantung lagi? Ini kita pertanyaan dasarnya aja gitu. Iya. Apalagi kita pendengarnya ini kan anak muda gitu. Nah ini perbedaannya apa?
1: Iya, jadi kita ini membahas topik tentang jantung ya. Ini berkaitan dengan kebetulan dalam bulan-bulan ini kita dari dokter spesialis jantung dan pembuluh darah itu sedang memperingati yang namanya World Heart Day. Jadi World Hari Heart Jantung Day. Sedunia.
0: Okay.
1: Jadi kita berusaha meningkatkan awareness dan edukasi kepada masyarakat bahwa penyakit jantung itu sangat penting kita ketahui supaya bisa kita cegah. Nah, seperti yang data dari BPJS, data dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa penyakit jantung itu masuk dalam penyakit tiga besar yang ada di Indonesia, yang juga sangat menimbulkan biaya yang luar biasa dari BPJS. Gitu. Jadi kita berusaha berperan untuk meningkatkan awareness dan kesadaran dari masyarakat. Nah, topik yang kita pilih satu ke ini yaitu ya gagal jantung gitu. Jadi gagal jantung ini yang seperti orang sering tahu itu kan biasanya paling sering serangan jantung. Nah, gagal jantung ini sendiri merupakan salah satu jenis penyakit jantung yang berbeda dengan serangan jantung gitu. Jadi ini adalah satu kondisi akhir. Jadi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung seperti serangan jantung, penyakit jantung katup atau serangan jantung yang lainnya apabila tidak ditangani dengan baik bisa jatuh pada kondisi gagal jantung gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau secara umum kondisi gagal jantung itu kita mudahnya sebut dengan kondisi di mana jantung sudah tidak mampu lagi menjalankan fungsinya secara optimal untuk memompa darah ke seluruh tubuh seperti itu.
0: Menarik teman Pro 2 ya, ternyata masalah jantung ini menjadi penyakit nomor 3 di Indonesia gitu dokter ya.
1: Tiga besar ya. Masih satu sekarang.
0: Nah dokter, untuk gagal jantung ini kebanyakan di rentang usia berapa atau mungkin pada anak muda sekalipun ini bisa terjadi?
1: Iya, jadi secara epidemiologi sih memang paling sering gagal jantung ini ditemui pada usia 40 tahun ke atas ya. Jadi pasien-pasien yang sudah dengan hipertensi lama atau penyakit jantung koroner itu biasanya berkembangnya menjadi gagal jantung pada kemudian hari. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada anak dan remaja gitu. Meskipun jumlahnya tidak banyak dan pada populasi khusus. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu seperti misalnya ada dia riwayat penyakit jantung bawaan, terus misalnya riwayat darah tinggi yang sekunder dari remaja yang tidak ditangani, atau mungkin paling sering di Indonesia itu kadang ada infeksi yang dapat menimbulkan rematik jantung apabila tidak ditangani lebih lanjut, itu juga dapat jatuh pada kondisi gagal jantung pada akhirnya. Gitu.
0: Okay.
1: Jadi bisa ada pada semua usia, rentang usia, tapi paling sering memang di atas umur 40 tahun.
0: 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi pada anak muda, teman Pro 2 ya. Baik, Dokter Arjawa, sekarang kita memahami apa itu gagal jantung dan siapa saja yang beresiko mengalaminya mungkin ya. Nah, nanti setelah jeda berikut ini kita akan membahas tanda dan gejala awal gagal jantung yang sering dianggap sebagai keluhan biasa aja gitu oleh orang-orang gitu. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Pos Jaga. Jaga malam Pro 2 RRI Singaraja dengan topik kenali tanda dan gejala gagal jantung bareng narasumber Dr. Arjawa. Kita lanjutin lagi, Dokter. Setelah tadi di segmen pertama kita berkenalan gitu ya. Apa sih bedanya gejala jantung dengan serangan jantung dan juga di rentang berapa manusia atau orang bisa terkena gagal jantung ini ya. Nah, di segmen kedua ini kita akan mengenali tanda dan gejalanya gitu ya. Apa aja sih sebenarnya tanda awal gagal jantung yang paling sering muncul, Dokter? Silakan.
1: Iya. Jadi untuk penyakit jantung itu biasanya mirip-mirip ya untuk gejalanya. Jadi yang paling sering untuk penyakit jantung itu paling sering ada 4 gejala yang tanda yang paling sering kita temui. Yang pertama sesak ya.
0: Sesak.
1: Sesak ini memang sangat subjektif ya. Jadi kadang ada yang jalan 100 meter baru sesak, ada yang 1 kilo baru sesak, tergantung juga kemampuan fisik orang masing-masing. Cuma kadang mesti kita tahu bahwa misalnya kita biasanya lari 2 kilo atau 1 kilo lalu pelan-pelan kita ngerasa ada perubahan kemampuan, misalnya setelah itu tiba-tiba setelah umur jalan 200-300 meter baru tiba-tiba ada rasa sesak,
0: okay,
1: tanpa ada penyebab pasti yang diketahui, itu mesti kita telusuri apa kemungkinan penyebabnya itu sesak. Terus misalnya juga kalau sesaknya muncul pada saat kita melakukan aktivitas sehari-hari yang biasa aja, misalnya kayak naik tangga 3-4 tangga atau mandi aja udah sesak, atau misalnya jalan yang ringan aja udah sesak, yang seharusnya bisa dilakukan dengan gampang kita sehari-hari kemudian sesak, itu perlu kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu.
0: Okay.
1: Lalu yang kedua misalnya berdebar gitu. Berdebarnya ini tanpa dipicu oleh apapun gitu.
0: Okay.
1: Jadi waktu tidur berdebar terus-terusan menerus, waktu aktivitas ringan berdebar terus-menerus tanpa ada pencetus, tanpa ada faktor tertentu, itu mesti di periksa lebih lanjut apakah ada kemungkinan gagal jantung apa tidak. Lalu yang ketiga nyeri dada gitu. Kayak nyeri dadanya misalnya saat aktivitas ringan itu muncul nyeri dada, terus misalnya saat istirahat bahkan muncul nyeri dada yang dirasa berat, itu juga masih kita telusuri. Terus yang keempat ini yang lebih kentara itu misalnya ada bengkak gitu. Jadi misal suatu waktu tidak ada apa, tidak ada yang kita ketahui, tiba-tiba bengkak pada kedua kaki ekstremitas, meskipun tidak lagi perjalanan jauh, terus juga tidak ada hal-hal yang berbeda dari biasanya, bengkaknya muncul, itu mesti ditelusuri penyebab bengkaknya apa gitu. Jadi yang paling sering itu ya tempat tadi itu sesak, terutama saat aktivitas ringan ataupun saat saat beristirahat, yang kedua bengkak pada kaki ekstremitas, tiga berdebar tanpa ada penyebab tertentu, maupun yang keempat misalnya nyeri dada.
0: Nah, dari keempat ini tuh dia tuh bertahap kah, Dokter, atau mungkin dari salah satu aja dari gejala ini kita patut waspada gitu, atau kita nunggu empat-empatnya terjadi? Enggak gitu dong.
1: Nah, ini gimana? Salah satu muncul.
0: Okay.
1: Nah, biasanya yang paling sering itu sesak paling pertama datang, sesak dan berdebar. Nah, biasanya setelah itu kalau dibiarkan aja terus itu nanti akan dia berlanjut pada bengkak pada ekstremitas. Ada kan biasa kita biasanya orang rasakan sesak biasa nih misalnya karena mungkin kurang olahraga atau agak gemuk gitu. Karena dibiarkan tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, itu bisa berlanjut ke munculnya edem ekstremitas atau bengkak pada kedua kaki.
0: Gitu. Karena kan misal dari sesak napas aja kan kita pasti anggapannya nggak langsung ke jantung gitu. Sesak napas itu kan banyak gitu.
1: Banyak penyebabnya.
0: Nah, dari keempat ini mana sih yang ketika kita merasakan gejala ini kita patut mewaspadainya? Yang paling benar-benar levelnya, wah ini udah jantung nih kayaknya gitu.
1: Paling itu sih yang paling jelas itu biasanya misalnya kalau udah sampai tahap bengkak pada ekstremitas Nah, bengkak pada ekstremitas hampir dapat 90% itu ada keterlibatan jantung pada proses itu. Jadi mesti sebaiknya apabila udah sampai bengkak apalagi pada kedua ekstremitas kiri dan kanan, sebaiknya segera langsung diperiksakan.
0: Langsung diperiksakan ke dokter sebaiknya. Nah, okay. Itu teman Pro 2 ya, ternyata gejala gagal jantung ini tidak selalu berupa nyeri dada aja mungkin atau sesak aja. Keluhan yang sering dianggap sepele justru dia menjadi tanda awal seperti sesak napas tadi ya, Dokter ya.
1: Iya.
0: Di segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mencegah gagal jantung serta pola hidup yang dapat menjaga kesehatan jantung. So, jangan kemana-mana. kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Produa, kita lanjutin lagi obrolan di pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam dengan Tompi. Kenali tanda dan gejala gagal jantung bareng narasumber Dr. Arjawa. Kita lanjutin lagi dokter ya. Di segmen ini kita mungkin akan membahas ke arah pencegahan dan gaya hidup sehatnya nih, seperti apa gitu ya. Lebih baik mencegah ya daripada mengobati gitu kan.
1: Iya, benar sekali.
0: Karena ya kita akan membahas langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung lah gitu. Apalagi mungkin kalau hal ini udah dilakuin sejak muda gitu ya. Jadi nanti tuanya kita gak usah khawatir teman Pro 2. Nah dok, apa aja sih kebiasaan sehari-hari yang dapat mungkin meningkatkan resiko gagal jantung, atau mungkin kegiatan-kegiatan apa yang bisa menekan kita untuk resiko gagal jantung ini? Silahkan dokter.
1: Iya, jadi jantung itu merupakan suatu penyakit metabolik ya. Jadi ini kembali sebagian besar diakibatkan pola hidup ataupun pola makan kita yang kurang menunjang kesehatan jantung. Meskipun ada juga angka kejadian penyakit jantung yang disebabkan oleh infeksi atau penyakit jantung bawaan. Tapi sebagian besar diakibatkan oleh pola hidup ataupun pola makan kita. Jadi sama seperti penyakit jantung yang lain, pencegahannya sebenarnya ya mendapatkan pola hidup sehat. Seperti yang pertama, ya kita harus menjaga berat badan kita ideal gitu. Jadi indeks massa tubuh diusahakan normal, tidak terlalu gemuk, tidak obesitas, dan juga tidak terlalu kurus.
0: Tidak terlalu kurus juga ya.
1: Terus yang kedua, ini yang biasanya agak sulit untuk di sekarang dihindari oleh para remaja itu.
0: Apa itu, dok?
1: Hindari merokok ataupun vape ya. Jadi baik segala penelitian, baik penyakit paru maupun penyakit jantung itu dihubungkan dengan konsumsi rokok ataupun nikotin yang tinggi gitu. Jadi sebaiknya hindari merokok maupun vape yang mengandung nikotin. Terus yang ketiga, hindari asupan makanan-makanan fast food ataupun yang mengandung garam tinggi. Ini juga sebenarnya agak sulit juga, kita seperti yang kita tahu di zaman sekarang kan semua makanan serba instan dan kandungan garamnya juga memang rata-rata tinggi gitu. Setelah kita lihat, jadi ini mesti menjadi perhatian bahwa kadang makanan yang kita anggap tidak asin pun juga ternyata mengandung natrium dan garam yang tinggi. Jadi mesti diketahui konsumsi maksimalnya berapa, lalu konsumsi yang kita makan harus memiliki kadar natrium yang lebih rendah. Terus yang ketiga, keempat, hindari juga makan makanan yang mengandung kolesterol dan lemak tinggi. Jadi ini sudah umum ya diketahui oleh masyarakat bahwa tingginya kolesterol terutama LDL itu berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit jantung. Jadi jeroan, terus makanan yang tinggi lemak, seafood selain ikan ataupun kuning telur itu apabila memang sudah pernah terdeteksi penyakit jantung sebaiknya dihindari itu. Terus olahraga yang teratur gitu ya. Ini gampang disebutkan tapi agak sulit juga untuk dilakukan.
0: Iya betul.
1: Itu. Jadi olahraga teratur itu memang sudah secara terbukti dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Jadi direkomendasikan 3-4 kali seminggu, minimal 30 menit intensitas sedang sampai tinggi seperti itu. Jadi kembali pada pola hidup dan pola makan yang sehat untuk menjaga kesehatan jantung kita.
0: Karena semuanya balik lagi ya. Segala penyakit itu ya timbulnya dari pola hidup kita dan juga pola makan ya dok ya. Dan hal-hal seperti itu mungkin ya itu udah harus jadi aware kita juga teman Pro 2 ya. Jangan mentang-mentang muda deh nongkrong terus makan sembarangan, apalagi kata dokter tadi ngerokok, ngevape gitu ya. Mungkin ya bisa dikurangi lah, dan juga diimbangi dengan aktivitas fisik. Nah dokter, kalau untuk aktivitas-aktivitas dan juga pola makan gitu kan memang banyak yang sudah melakukan juga gitu. Kita juga tidak menutup mata dari teman-teman anak muda ini. Tapi apakah gagal jantung ini ada juga pengaruh dari keturunan? Ada gak?
1: Jadi sebagian kecil, angka yang kecil memang ada kondisi gagal jantung yang diakibatkan memang secara genetik seperti itu. Jadi mungkin bapaknya atau orang tua atau nenek moyangnya ada riwayat kondisi kelainan genetik tertentu, itu pada satu waktu dapat bermanifest menjadi gagal jantung. Tapi itu kan hal-hal yang memang sudah tidak bisa kita ubah ya. Jadi kita harus berfokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan atau dapat kita ubah, seperti tadi seperti pola makan ataupun pola aktivitas yang sehat.
0: Benar-benar. Tapi bisa diperkecil nggak resikonya itu untuk yang mungkin ada keturunan dari orang tua atau mungkin dari kakek neneknya itu bisa, resikonya itu bisa diperkecil nggak, dok?
1: Biasanya dia terbawa, tapi apakah dia muncul atau tidak manifest sebagai gagal jantung itu kadang berbeda-beda setiap orang gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau di luar negeri itu kita sudah ada screening tes kinetik gitu, untuk melihat apakah ada kemungkinan akan muncul gagal jantung di kemudian hari pada kondisi pasien. Okay. Tapi untuk di sini memang masih belum sampai saat ini.
0: Masih belum.
1: Ya.
0: Ya mungkin kita mengimbanginya dengan pola makan dan pola hidup tadi itu ya, dengan aktivitas-aktivitas olahraga itu ya, dok. Oke. Menjaga kesehatan jantung ternyata ya dimulai dari kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari dulu deh, teman Pro 2 gitu ya. Karena semuanya balik lagi itu dari pola makan dan juga pola hidup kita. Jadi banyak-banyak olahraga dan juga atur pola makan dengan asupan-asupan gizi yang sehat juga ya, dokter ya.
1: Iya.
0: Nasi Padang emang enak teman Pro 2, tapi jangan sering-sering. Oke, teman Pro 2, di segmen terakhir nanti kita akan mendengarkan pesan-pesan ya terkait dengan topik kita malam hari ini, kenali tanda dan gejala gagal jantung dari Dr. Arjawa. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, nggak kerasa kita udah sampai di segmen terakhir aja nih di Pos Jaga Pengen Ngobrol Sambil Jaga Malam dengan topik kenali tanda dan gejala gagal jantung bareng Dokter Arjawa. Dan setelah tadi kita berbincang ya, 3 segmen banyak banget terkait dengan gejala dan juga gagal jantung ini, teman Pro 2, di segmen akhir ini mungkin kita minta pesannya deh buat teman Pro 2, dokter, atau mungkin nasehatnya untuk teman Pro 2 yang ini ya, walaupun anak muda kita juga harus aware tadi seperti apa yang kata dokter katakan. Silakan dokter.
1: Iya, jadi jantung ini memang, penyakit jantung ini merupakan salah satu penyakit yang tingkat kejadiannya paling tinggi di dunia ya. Yep. Jadi semakin populasi dunia semakin menua, tingkat kejadiannya juga semakin tinggi. Dan gagal jantung ini ternyata tidak hanya bisa terkena pada orang-orang yang sudah tua ataupun sudah berumur, tapi juga dapat terkena mengenai pada orang-orang yang masih remaja, bahkan dewasa muda. Yeah. Jadi penting bagi rekan-rekan semua untuk memulai pola hidup sehat dan juga pola makan yang sehat untuk menghindari kemungkinan terkena penyakit jantung di kemudian hari. Karena bagaimanapun segala jenis penyakit itu, pencegahan selalu lebih mudah dan lebih baik dibandingkan mengobati. Betul. Apalagi apabila sudah kena penyakit jantung, itu pengobatannya kalau secara keilmuan itu harus long life, jadi terus menerus. Yeah. Dan kita secara umum tidak menyebut adanya kesembuhan pada penyakit jantung, hanya kita sebut dengan terkontrol ataupun stabil. Jadi tetap pencegahan lebih baik daripada mengobati jauh. Dan juga itu untuk pencegahan penyakit jantung cukup dengan menjaga pola makan yang sehat seperti saya sebutkan tadi, dan juga menjaga aktivitas tetap aktif, jangan hanya sedentary lifestyle atau pasif, harus aktif berolahraga atau memperkuat fisik, dan terutama hindari merokok seperti itu.
0: Oke, itu yang paling penting. Oke, teman Pro 2 ya, itu tadi pesan dari Dokter Arjawa ya. Semoga kita ya perlahan lah teman Pro 2, dimulai dari hal-hal kecil dulu deh, mungkin gerak setiap harinya atau ya dibarengi dengan pola-pola makan sehat gitu. Jadi ya dikurangi dulu deh yang minyak-minyak, yang santan-santan, apalagi tadi ya ngerokok sama ngepepnya. Nongkrongnya dikurangin gitu. Kalaupun nongkrong ya yang sehat-sehat aja pesannya gitu. Oke, terima kasih banyak Dokter Ida Bagus Komang Arjawa SPJP VIHA gitu ya. Terima kasih banyak. Ditunggu lagi kehadirannya. Jangan bosan-bosan untuk hadir di Pro 2 RRI Singaraja, dokter. Okay. Sehat selalu dan ditunggu dengan topik-topik lainnya tentunya ya. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: paketku udah dikirim nih.
1: Check out terus.
0: Apa sih? Ini untuk kakek kita tahu, sepatu jogging terbaru.
2: Hah? Sepatu jogging? Buat kakek?
0: Iya, kakek kan udah lansia. Jadi udah mulai kena yang namanya instability atau kurangnya keseimbangan tubuh.
2: Oh, wah, kakek harus pakai stabilizer dong.
0: Bukan, kakek harus rajin gerak dan olahraga, terapi fisik, latihan jalan, ya biar ototnya kuat. Makanya kakak beliin sepatu.
2: Oh gitu. Yeay, kakek kita sehat. Sepatu buat aku mana?
0: Di, beli sendiri lah.
3: Pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat malam juga buat teman Prodi di seluruh Indonesia. Yeah. Hari ini kita di mana? Di studio.
1: Berbeda ya.
0: Yeah. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
1: Yes. Yeah. Dubasi, stay tune terus di MLC Music.

0: Ngobrol Dua Seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Halo,
0: selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau Karama?
2: Prancis sebenarnya.
1: Aduh.
0: Apa kalau ini ada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih nih, lagi sedih.
0: Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Loh, masuk aja masuk gitu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
2: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Woi, Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet. Nah,
3: ya. Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Oh, main. 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Karai.
2: Argentina.
1: Wih, oke.
0: Boleh. Oke.
1: Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Oh, menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banyak banget golnya itu.
2: Seru ya, biar seru.
1: Seru ya. Seru, bener. Okay,
0: kita jadi analis bola gini ya. Jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin ya?
1: Yakin,
0: aman.
1: Alright. Berarti Jersey. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan ya. Liam mau nyanyi
1: iya,
2: langsung
1: iya,
2: memimpin bener. Wonderwall nanti kalau final kan?
1: Kalau final. Kalau kan?
2: Kalau final.
0: Ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa digulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak.
1: Gokil.
0: Mani zaman-zaman gua kecil.
1: Bener. Era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu tuh. Ini ya. Apa namanya? Halte
1: The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita nggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini emang bahkan si Ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu, jadi nggak tahu ya ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga nggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Ciledug Raya itu kan.
1: Iya.
2: Memang kita kan tumbuh di Ciledug gitu ya, di Jalan Ciledug Raya. Kita raise in Ciledug lah gitu ya.
1: Yeah.
2: Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu. Yeah, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Ciledug ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Iya. Ciledug internasional.
1: Gokil. Benar.
0: Tapi mungkin ya itu susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Ciledug gitu nama gue bisa
1: aja. Karena
0: gak bisa
1: gitu kan. Karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007. Jadi sudah hampir 20 tahun ya. Di industri ya musiknya. Tapi kalau kita berdirinya dari tahun 2003. Jadi
4: 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow. Wow.
1: Itu enggak bentar, Bi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003.
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan.
1: Dimuda-mudain. Yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry, teman bro.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap ya, masih muda. 2000.
2: 2000. Oke.
1: Okay. Benar. Nah. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah, The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Ya. Betul. Tapi ada enggak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: 2007. Sorry. Dari 2007 gitu. Ada enggak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata ya.
0: Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Maksudnya dari rekaman kita enggak bayar gitu kan.
1: Benar.
2: Sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurusin sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin jam di zaman awal-awal dulu kita sampai ya kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Jadi pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musika Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musika juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musika juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget. Karena emang kita sudah mempersiapkan sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Okay.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Meskipun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Gocap ya? Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
2: $2,000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia.
1: Yes.
0: Sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih. Tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes. Oke. Okay.
2: Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musika gitu.
0: Oke. Okay.
2: Kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia,
0: Indonesia
2: gitu. Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu. Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Gak ada pilihan yang gak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka
0: karena,
1: banget
0: gitu. Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin. Ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di, berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya karena terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Merindukanmu ya yang sangat pop, elet gitu ya. Tiba-tiba ada satu sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini
2: apa, banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imunku lagi gitu.
0: Yeah. Okay.
2: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy ngejar apa bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide
0: gitu
2: itu yang dia perusahaan artist development yang memang udah ngedevelop early Coldplay terus Temper Trap terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang. Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel, dan Sapel tuh salah satu
0: produser ya?
2: Produsernya Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Sweet dan lain-lain gitu. Jadi kita kemarin baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Oke.
2: Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam. Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Ini tabungannya banyak deh dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
1: gitu. Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin. Jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: abacaxi.
1: Yes, yes, oh, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masi. Oh.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Yoi, gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak? Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Nanti, nanti ada lagi, kalau tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudahi perih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: ke yeah,
1: private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive ya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin, tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih, mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Nah, jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sekeliar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin.
1: Oke.
3: Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu.
1: Iya, iya.
3: Ada yang harus dijagain.
1: Yeah.
3: Tapi kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Iya, yeah, yeah. Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu.
1: Wow.
3: Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih. Dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya dan apa grading color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses gitu ya, kesurupan.
3: Disekap di sebuah tempat dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: lepas dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang, sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang satu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall gitu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Jadi kayak
1: dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya.
2: Bener.
1: Terus lepasin gitu ya.
2: Benar-benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu kan? Kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu.
2: Oke.
4: Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita
1: kelipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Nah, jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: udah
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Dan apa aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta misalnya, dulu mimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Apa tuh?
3: Apa yang paling pasti kan?
1: Bukan. Itulah.
2: Ya riset ya. Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh orang game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah,

0: Kalau batu gulanya pakai itu tuh.
1: Bisanya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey.
1: Oke. Okay. Oh,
0: suaranya gak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga gak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke. Halo.
1: Suaranya terdengar jelas ya. Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, jadi nanti personel The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini
0: yes.
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: So no question ya. Oke, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh deh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah. Musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes, musisi okay. ya, musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh, why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay. okay, panjang sih jawabnya ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: So, no question okay. sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Karai?
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke. Okay.
0: Luar
1: itu
0: kota
1: suaranya
0: ya?
1: Jelas sih.
0: Oh udah tahu. Sabar. Semuanya biar punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut.
1: Nama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya musisi. Saya
1: musisi. Musisi.
0: Musisi bukan okay. penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. no ya.
0: Yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya vokalis, yeah. vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. no. Ya berarti no. Ya. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir. Okay,
1: terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke.
3: Okay. Ini gak suka... Bentar, suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto gak?
0: Oh, suka makan soto gak?
1: Seroto, okay. seroto,
0: seroto, seroto.
1: Seroto.
3: Bukan soto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka gak?
2: Bukan, saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah
1: serangga.
0: Waduh.
1: Serangga, oke.
0: Okay. Serangga. Oke, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa?
1: Oh, boleh.
0: Pakar The Massive, boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Oke, diskusi dulu silakan.
0: Oke. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray? Atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond.
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih.
1: Ini susah nih. Cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R. Apakah
3: namanya dari huruf R? Diawali huruf R?
1: Halo?
0: Oke, bukan.
2: Ya.
0: Enggak, ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke, okay, langsung tebak saja.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya. Langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu, boleh.
3: Gua nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting? Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Oh, masih jauh.
0: Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Rebium juga, oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke, okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. Serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
3: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung?
1: Benar.
0: Halo Kang Capung.
1: Halo, Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
3: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Ah, iya ada Kang.
3: Bisa gitu dong Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Producer ya
1: katanya. Massive.
3: Ini dulu kita ya apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
3: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil.
3: Ya banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noing. Itu album 1 2.
1: Ya dari benar. Gokil.
3: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya.
0: Wow,
1: gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya.
3: Pasti itu.
0: Pasti ya? Yang produserin coy.
3: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat kita berhenti dulu,
0: Mang. Kenapa?
3: Ding, tembus suara.
0: Tembus. Oh alah.
3: Di rumah kan.
1: Iya.
3: Kalau ada tukang bas lewat ya kita berhenti dulu. Makan dulu, masak dulu.
1: Makan dulu.
0: Bener sih. Daripada berisik mending kita makan dulu ya.
1: Bener.
0: Nice, nice. Oke, okay. Berarti The Massive benar.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Gimana nih? Mas Capung, melihat sekarang The Massive udah menjadi band indie, gimana rasanya? Coba.
2: Pertama saya mengucapkan selamat atas single barunya ya, On My Own. Dan kebetulan asiknya gini, go globalnya pertama untuk The Massive. Dan semoga ini bisa terus berlangsung dan sukses ya. Buat anak-anak, karena ini dunia yang baru, sekarang kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya. Sudah kutulus dengan cum laude, oke. Okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
3: Amin, amin. Terima kasih Kang.
1: Oh.
3: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Kang Capung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
1: Betul.
0: Jadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
1: Iya kan.
0: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
1: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung. Oh, Kang Capung. Hedi.
0: Itu tadi ya mungkin.
1: Bener.
0: Good luck dan semangatnya juga ya.
1: Betul. Oke, okay, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin? Terdekat
3: sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
0: Oke. Okay.
3: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
0: September.
3: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
0: Oke. Okay.
3: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Terus pastinya kita akan, oh iya, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara.
1: Wow. Oke.
3: Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong.
0: Oke.
3: Okay. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
1: Oke.
3: Okay. Wow. Nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
0: Itu dia tuh.
1: Itu dia.
0: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
1: Yes.
3: Dan juga album ya. Album
0: awal juga.
3: Tahun.
0: Oh, ya, awal tahun
1: ya.
0: Ya
1: oke. Okay. Sekali lagi terima kasih The Massive.
0: Thank you banget The Massive.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari The Massive. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul yang banget.
1: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
0: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
1: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
0: Betul.
1: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Our Own.
0: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
1: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo.
0: Halo. Apa kabar? Dan jangan lupa juga nanti turnya dibeli ya. 5 negara tadi, apal gak lu?
1: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta. Nanti di Desember. Wih, skoki.
0: Oke deh, kayaknya udah siap deh.
1: Yes, oke, kalau gitu kita pamit teman Bro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
0: Nama gue Dabe Prada.
1: Nama gue Edi Tawa. Dan ini dia The Massive.
4: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat malam ini. On Our Own.

kasih banyak. Terima kasih juga untuk Prodo FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas yang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Prodo FM. Oke, okay, mau request lagu apa, teman-teman? Dan antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, okay, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya, karena nggak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu

0: generasi muda sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan seperti biasa di jam 9 malam ini kita masuk di mana? It's time for request time. Kita masuk di request time, guys. Setelah sebelumnya kita bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya dalam program acara Music Live Chat yang menghadirkan bintang tamu enggak kaleng-kaleng ya. Malam hari ini ada The Massive yang menghadirkan konsep baru dan juga single-single barunya. Wih, mantap, sukses terus buat kakak-kakak, abang-abang The Massive. Dan sekarang giliran kamu teman Pro 2 yang sedang menghidupkan malamnya, lagi galau, lagi santai, lagi bahagia. Mungkinnya jangan galau-galau deh ya, teman Pro 2. Boleh kamu yang pengen diputerin lagu favoritnya di malam hari ini, tentunya di request time bisa request melalui WhatsApp di 0811-399-1054 atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital atau di live TikTok. Sebenarnya aku itu ngomong cuman sekedar bilang aja teman Pro 2, karena ini slot lagunya udah langsung habis loh. Ini dari teman-teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Serius, saya emang gak bohong, ini mah udah penuh. Maaf ya teman Pro 2, ini emang luar biasa teman Pro 2 atensinya di live TikTok kita ya. Kita bacain dulu deh dari Kak Virgo. Ini pengen diputerin Mangu dari 420 katanya. Aku masukin, aman. Selanjutnya Kak Flower, ini yang nitip lagunya ke Kak Esi Welviana, Pendampingmu dari Sabrina Leonor, udah masuk playlist juga. Selanjutnya Kak Silent yang juga nitip ke Kak Esi Welviana. Ini Kak Esi Welviana gak ribet apa dititip-titipin? Kalau aku sih orang yang gak mau dititip-titipin tuh. Iya gak sih? Aku ada untukmu ya, aku masukin perunggu buat Kak Silent ya, titipan dari Kak Silent. Aman aja, enjoy semuanya. Dan mohon maaf teman Pro 2, ternyata ini lagunya habis loh, slot lagunya habis sampai jam 10, luar biasa. Tepuk tangan dulu saya buat teman-teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok kita di akun RRI underscore Singaraja. Hebat, shout out kata saya mah. Oke teman Pro 2, tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, Mangu dari 420, requestan dari Kak Virgo, enjoy.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

aku ada untukmu dari Perunggu. Yes, teman Pro 2, seperti aku nih yang ada untuk kamu di Jaga Malam kali ini tentunya ya. Dimana di request time, it's time for request time. Kita bacain lagi requestan yang udah masuk dari teman Pro 2 tentunya ya. Ini ada dari Kak Esi Welviana yang bergabung di live TikTok kita, yang juga tadi banyak dititipin lagu sama teman-temannya ya. Aman aja Kak Esi Welviana. Aku pilihin Raim Laude, Dunia Yang Nanti buat Kak Esi Welviana. Masa dititip-titip doang sedangkan Kak Esinya gak diputerin lagu? Iya gak? Selanjutnya ada dari Kak Gede Sute, pengen diputerin lagu Tarot dari Fizz ya. Sebenarnya requestnya Beli Gede Sute, katanya Fizz, yang mana aja bebas, aku pilihin Tarot buat Beli Gede Sute, aman, enjoy. Selanjutnya ada dari Kak Alvino yang dari tadi udah nanyain di segmen keberapa, nomor berapa lagunya. Nih sekarang Kak Alvino, aku puterin di segmen kedua ini ya, Kepada Hati dari Cakrakan, aman, enjoy. Teman Pro 2, masih banyak lagi requestan dari teman Pro 2 yang masih ngantri belum diputerin ya, sabar semuanya, oke? Pasti kebagian, tapi ada juga yang gak kebagian. Aman ya, sabar ya, gak apa-apa ya, bisa dicoba lagi besok atau hari-hari berikutnya di jam 9 sampai jam 10 malam di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan langsung saja ini dia, Dunia Yang Nanti dari Raim Laode.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau,

Okay, teman Pro 2, requestan berikutnya dari teman Pro 2 yang bergabung di live TikTok juga ya. Ini ada dari Kavita Devita, pengen diputerin Afgan lagunya Cinta Dua Hati. Waduh, maruk banget satu aja kenapa Kavita Devita? Orang lain masih banyak yang single, masih banyak yang jomblo. Ini udah main dua hati aja ya. Gak apa-apa, aku masukin di playlist ya teman Pro 2. Selanjutnya, ini ada dari Kak Anggi Reva yang katanya tadi mau makan dulu ya. Aman aja, aku lagunya puterin sekarang sama aku ya di segmen ketiga ini, Serana dari For Revenge, aman buat Kak Anggi Reva. Selanjutnya Pak Budi, Sisa Rasa dari Mahal Ini udah masuk juga teman Pro 2. Dan mohon maaf tadi ada Bude Resmi, ada Kak Aku PNRM dan juga teman Pro 2 lainnya yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Mau request lagu tapi slot lagunya, slot requestnya udah habis, mohon maaf ya. Bisa dicoba di lain kesempatan, mungkin besok atau hari-hari berikutnya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10 malam tentunya di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan langsung saja ini dia Cinta Dua Hati dari Afgan. Enjoy.

sisa rasa dari mahal ini. Kalau udah sisa buang aja gak sih teman Pro2? Asoy deh. Oke teman Pro2, gak kerasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Request Time Jaga Malam Pro2 RRI Singaraja kali ini. Ada 4 lagu lagi requestan dari teman Pro2 ya. Ini ada dari siapa nih? Dari Kak Icitin ya. Di Akhir Perang dari Nadine Amiza. Aman, udah aku masukin. Selanjutnya ada dari Mbok Asri, ini senior aku ya di kantor teman Pro2. Sampai tadi di caps lock semua requestnya, komen di live TikTok kita malam hari ini. Tetap bukan kamu Raisa, katanya gitu dia nadanya. Selanjutnya ada dari Kak Titan, pengen diputerin lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Enakan teh oca kata saya mah Kak Titan. Ini katanya titip buat Salsa ya, karena balas budi tadi di jam berapa, di Pro 1 ya siang ya tadi, buat segala balas budi. Gak usah kata saya mah, Pak Budinya aja di sini gak mau dibalas ya kan Pak Budi. Dan yang terakhir ada dari Kak Ari 1818, pengen diputerin lagu dari Adrian Halib 2001 kali. Banyak banget kata saya mah, ini pegel ini 2001 kali. Aman aja, semuanya udah aku masukin di playlist ya. Aku gak punya utang teman Pro2 di Request Time kali ini. Terima kasih juga buat teman Pro2 yang bergabung di live TikTok kita ya, yang udah komen-komen seru-seruan bareng, udah request lagu. Mohon maaf yang belum kebagian request lagu di malam hari ini, bisa dicoba lagi besok atau mungkin hari-hari berikutnya di jam yang sama, di jam 9 sampai jam 10. Request Time Jaga Malam, jangan galau malam-malam Pro2 RRI Singaraja. So teman Pro2 jangan kemana-mana, karena sehabis ini ya kita akan move ke program berikutnya, itu Curhat Kamu. Kira-kira kita akan curhatin apa, kita akan sharing apa, dengerin aja lah ya nanti di Curhat Kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia di akhir perang dari Nadine Amiza. Enjoy.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

Oke, teman Pro 2 masih bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjutin lagi jaga malam-malam hari ini teman Pro 2 di program Curhat Kamu ya. Untuk ruang berbagi cerita yang mungkin selalu mengajak kamu untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas dan juga lebih hangat, tentunya lebih hangat gitu tuh. Semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk kita beristirahat, merenung sejenak, dan memberi ruang bagi diri sendiri setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari ini ya teman berdua. Kamu pernah gak sih merasa hidup seperti sedang dikejar-kejar gitu? Lihat orang lain udah berhasil, lihat orang lain udah mapan, sudah mencapai impiannya, sementara kita masih berjalan pelan dan gini-gini aja gitu. Akhirnya muncul ya rasa ingin cepat sampai, ingin segera berhasil, bahkan terkadang ingin lari dari proses yang sedang kita jalani. Padahal hidup bukanlah pelarian teman Pro 2. Hidup adalah sebuah perjalanan, dan setiap perjalanan punya ritme yang berbeda-beda tentunya. Karena itu, topik curhat kamu malam hari ini, teman Pro 2, slowly but surely. Hidup itu bukan pelarian, tapi perjalanan, teman Pro 2. Nggak semua tujuan harus dicapai dengan terburu-buru. Kadang langkah yang pelan justru membuat kita lebih siap ketika sampai di tujuan itu. Tetap bareng aku, GG, tentunya di curhat kamu jaga malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini, karena setelah ini kita akan membahas kenapa sih setiap orang memiliki waktunya masing-masing dalam menjalani hidupnya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singen aja malam hari ini ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita dengan topik slowly but surely. Teman Pro 2, salah satu kebiasaan yang sering membuat kita lelah adalah terlalu sering membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain. Iya enggak? Ayo ngaku. Mungkin pemicunya atau triggernya ini biasanya dari media sosial yang sering memperlihatkan pencapaian orang lain, iya enggak sih? Ada yang lulus lebih cepat, atau mungkin mendapatkan pekerjaan impiannya, ada yang membangun usaha, ada yang menikah, atau mungkin mewujudkan cita-citanya gitu ya. Tanpa sadar kita mulai bertanya-tanya, kenapa aku belum sampai di sana ya? Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana perjalanan yang mereka lalui sebenarnya. Setiap orang memiliki titik awal, setiap orang punya tantangan, dan setiap orang punya kesempatan yang berbeda-beda. Karena itu, membandingkan perjalanan hidup hanya akan membuat kita lupa menikmati langkah yang sedang kita jalani saat ini. Gak apa-apa jika hari ini langkah kita masih kecil. Selama kita terus bergerak maju, sekecil apapun kemajuannya tetap lebih baik daripada berhenti karena merasa tertinggal dari yang lain gitu. Hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, teman Pro 2. Tapi tentang bagaimana kita tetap melangkah tanpa kehilangan arah. Di segmen berikutnya kita akan ngomongin tentang pentingnya menikmati proses, bukan hanya mengejar hasil. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.

Teman Produa, seringkali kita terlalu fokus pada garis akhir sehingga lupa menikmati perjalanan untuk menuju ke sana. Padahal justru di dalam proses itulah kita belajar menjadi lebih kuat, menjadi lebih sabar, dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kesalahan yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah terjadi, kegagalan yang pernah dialami, semuanya adalah guru yang membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada perjalanan yang selalu mulus tentunya. Akan ada jalan menanjak, akan ada persimpangan, bahkan mungkin kita harus berhenti sejenak untuk mengatur napas. Dan itu bukan berarti kita gagal. Itu hanya bagian dari perjalanan. Dan perlu diingat, langkah kecil yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus tentunya ya, akan membawa kita lebih jauh dibandingkan langkah besar yang hanya dilakukan sesekali. Jadi, tidak perlu untuk menjadi takut jika hari ini perjalanan kita terasa lambat. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti melangkah, teman Produa. Tetap bareng aku di Curhat Kamu Jaga Malam malam hari ini, karena di segmen terakhir nanti kita akan tutup mungkin ya topik ini di malam ini dengan sebuah pengingat sederhana tentang arti perjalanan hidup. So, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, ada satu kalimat sederhana yang mungkin bisa kita ingat bersama malam ini, yaitu slowly but surely, teman Pro 2. Pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Gak semua impian harus tercapai hari ini kok. Gak semua luka harus sembuh seketika. Gak semua jawaban datang saat kita memintanya. Kadang hidup mengajarkan kita untuk bersabar, karena ada hal-hal baik yang memang membutuhkan waktu. Jangan jadikan hidup ini, teman Pro 2, sebagai pelarian dari rasa takut, dari rasa kegagalan, atau tekanan. Jadikan hidup sebagai perjalanan untuk mengenal diri sendiri, memperbaiki diri sendiri, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik di setiap harinya ya. Dan percayalah, setiap langkah yang dilakukan dengan penuh kesungguhan akan membawa kita semakin dekat dengan tujuan pasti. Mungkin jalannya pelan, tapi selama kita tidak menyerah, kita tetap sedang bergerak maju ke depan, teman Pro 2. Dan itulah obrolan kita malam hari ini di Curhat Kamu dengan topik slowly but surely, teman Pro 2. Dan perlu diingat, hidup bukan pelarian, teman Pro 2, tapi perjalanan. Semoga malam ini kita belajar untuk tidak terburu-buru mengejar tujuan, tapi juga menikmati setiap proses yang sedang kita jalani saat ini. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, melainkan siapa yang tetap bertahan dan terus berjalan meski jalannya tidak selalu mudah. Teruslah melangkah dengan versi terbaik kamu, teman Pro 2. Tidak perlu sempurna, cukup terus berkembang sedikit demi sedikit. Sebab setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa kita menuju impian yang selama ini diperjuangkan. Pasti. Dan perlu diingat, aku, kamu, dia, mereka, kalian, kita semua hebat di jalannya masing-masing. So, thank you buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 sampai sekarang hampir jam 11 malam. Seperti biasa, aku masih punya playlist buat kamu dengerin di malam hari ini tentunya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Di, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahayalah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Ya baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape.
2: Kamu lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau.

0: pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM siar aja. Teman terbaik kamu.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

sukses adalah orang yang sebelum suksesnya sudah yakin bahwa dirinya akan sukses. Apakah orang sukses tidak takut gagal? Perasaan takut kadang ada, tapi dia berusaha mengatasi rasa takut itu untuk survive agar menjadi seorang pemenang. Bukan tidak pernah gagal, tapi dia menjadikan kegagalan sebagai pelajaran masa lalu untuk bekal masa kini dalam proses menuju kemenangan.

Om Swastiastu. Saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia Singaraja serta umat Hindu yang kami muliakan dimanapun berada, semoga kami temui dalam keadaan sehat walafiat serta tidak kurang suatu apapun juga. Umat Sedharma, dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 5 ayat 7 menyatakan sebagai berikut.

Ia mempunyai arti. Ia menyangkal segala kegiatan kerja secara batin, bukan secara luar. Bahkan hal itu dibenarkan oleh Sang Hera, yang mengakhiri bahwa kegiatan semacam itu tetap selaras dengan pengetahuan tentang sang jati diri. Umat Sedharma, menyimak Adiaya tadi menjelaskan bahwa dengan melaksanakan kegiatan yoga, mampu mengendalikan panca indria, termasuk api dalam diri seperti sadripu, segala sifat yang berpengaruh negatif, yang juga sering dikenal dengan buta kala, mampu dibentengi dengan melatih diri melalui yoga, akan membawa vibrasi kesucian secara lahir dan batin. Oleh karena itu, umat Sedharma, mari kita melaksanakan karma yoga. Seperti di saat pandemi COVID-19 ini, yang mampu menjaga daya tahan tubuh menjadi lebih kuat.

teman Pro2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital, akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Madura Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 Radio Singaraja, teman terbaik kamu, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 102 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Jack.

Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.

0: sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas anugerahnya kita kembali memperoleh kesempatan untuk merenungkan ajaran-ajaran suci Weda dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawadharma Sastra bab 5 sloka 112 dijelaskan sebagai berikut.

Artinya, pinggan emas yang nampaknya tidak ternoda bisa bersih dengan air saja. Demikian juga segala apa yang berasal dari air, misalnya karang dan koral. Apa yang dibuat dari batu dan perak tidaklah kotor sekali. Umat Sedharma dimanapun berada, sifat dasar kemurnian dari benda-benda seperti emas, perak, dan batu mulia dianggap memiliki sifat dasar yang murni. Jika benda tersebut terkena kotoran, ia tidak langsung menjadi rusak ataupun kotor selamanya. Cukup dengan air, simbol kesederhanaan dari ketulusan, kotoran itu bisa hilang. Dalam jiwa manusia, emas dan perak dalam sloka ini adalah perumpamaan bagi atman atau jiwa manusia. Sejatinya, jiwa manusia itu suci dan tidak bernoda. Namun, dalam perjalanan hidup, jiwa sering tertutup oleh debu duniawi berupa dosa, ego, dan hawa nafsu. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ajaran suci ini dapat menjadi pedoman dalam menata kehidupan yang bersih, luhur, dan bermakna. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Pertemuan berdua Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi kawasan sempadan Pantai Singaraja yang telah ditata pemerintah. Menurutnya keberhasilan penataan tidak hanya diukur dari selesainya pembongkaran bangunan, tetapi juga dari komitmen bersama menjaga kawasan tetap bersih, tertib, dan juga nyaman. Ajakan itu disampaikan saat meninjau pembongkaran bangunan di sempadan Pantai Kelurahan Kampung Baru. Ia menegaskan pemerintah telah melakukan pendekatan kepada warga dan mengajak masyarakat berperan aktif merawat kawasan karena keberhasilan penataan tidak dapat dicapai oleh pemerintah saja.

Sementara itu SMA Negeri 1 Selat Kabupaten Karangasem menargetkan prestasi membanggakan pada ajang Olimpiade Sains Nasional 2026. Tiga siswi terbaik sekolah tersebut dipersiapkan untuk berlaga pada OSN tingkat Provinsi Bali yang akan digelar 27 Juli 2026 dengan target utama menembus kompetisi tingkat nasional. Kepala SMA Negeri 1 Selat Iko Mangsudana mengatakan sekolah memberikan perhatian penuh terhadap pembinaan peserta OSN melalui pendampingan yang terstruktur dan latihan secara intensif. Menurutnya, keberhasilan melaju ke tingkat nasional menjadi target yang realistis mengingat ketiga siswa telah melalui proses seleksi dan pembinaan sejak jauh hari. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Tessa Putri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

terus Pro 2 FM Singaraja.

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama

0: si kini kegondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya, ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek, pagi-pagi itu...
2: Spada!
3: Welcome to Spada.
4: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Tentunya tetap semangat. Dan semoga hari ini MPLS hari ke-4 ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar semuanya. Dan tentunya terima kasih untuk kamu yang masih dengerin Pro 2 FM Singa Raja, teman terbaik kamu. Nah, sekarang ini kan memang masih suasana awal tahun ajaran baru, hari keempat untuk masuk di masa MPLS gitu ya. Buat yang naik kelas atau mungkin baru masuk ke jenjang sekolah yang baru, pastinya masih mulai untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Ada mungkin yang langsung akrab sama teman sebangku, ada yang baru sehari aja langsung punya geng untuk istirahat bareng gitu kan. Tapi gak sedikit juga yang masih memilih diam, bingung mau mulai ngobrol dari mana, atau masih merasa canggung setiap kali masuk kelas. Padahal hampir semua orang di ruangan itu mungkin ngerasa hal yang sama gitu kan. Sama-sama belum saling kenal, sama-sama sedang mencari teman baru. Makanya aku pengen nih ajak kamu untuk sedikit sharing, punya teman baru itu mudah atau malah canggung sih? Karena kan membangun pertemanan itu memang butuh proses ya teman Pro 2. Tapi seringkali semuanya bisa dimulai dari satu senyuman dan sapaan sederhana.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

Teman berdua rasa canggung saat ketemu orang baru sebenarnya sih hal yang wajar ya. Apalagi kalau misalnya kita berada di lingkungan yang benar-benar beda. Guru baru, kelas baru, teman baru, bahkan suasananya juga baru. Kadang kita takut salah ngomong, takut gak nyambung, atau mungkin takut gak diterima, atau mungkin malah overthinking duluan gitu kan. Padahal bisa jadi teman yang kita lihat pendiam itu juga lagi menunggu ada yang ngajak ngobrol. Makanya jangan ragu untuk memulai teman berdua. Gak harus langsung jadi bestie kok. Cukup mulai dari hal-hal sederhana. Mungkin kamu kenalan, terus nanya tentang pelajaran, atau sekedar nyapa saat bertemu. Karena banyak teman yang bertahan lama itu justru berawal dari obrolan singkat yang gak kita rencanakan.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

atau Mompro 2 punya teman baru memang menyenangkan, tapi bukan berarti kita harus memaksakan diri supaya kita disukai semua orang. Yang terpenting adalah menjadi diri kita sendiri ya. Karena pertemanan yang baik itu bukan dibangun dari kepura-puraan, tapi dari rasa nyaman dan saling menghargai. Gak masalah kalau misalnya kalau belum langsung punya banyak teman, gak masalah juga kalau misalnya kamu lebih nyaman punya satu atau dua teman dekat gitu kan. Yang penting lingkungan pertemanan itu membawa pengaruh yang positif, saling dukung saat belajar, saling semangatin ketika ada yang kesulitan, dan saling menghargai perbedaan. Karena sekolah bukan cuman tempat untuk mencari ilmu, tapi juga tempat belajar bersosialisasi dan membangun hubungan dengan orang lain. Siapa tahu kan teman Pro 2, teman yang hari ini baru kamu kenal, bisa menjadi sahabat yang menemani perjalanan kamu bertahun-tahun ke depannya nanti.

Siapa nih pernah merasa tiba-tiba mengantuk saat mengemudi atau bekerja? Itu bisa jadi tanda microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat yang berlangsung antara beberapa detik hingga 30 detik. Seringkali tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kurang tidur, kelelahan, konsumsi alkohol atau obat-obatan yang menyebabkan kantuk serta kerja shift malam. Meskipun singkat, microsleep bisa sangat berbahaya loh, terutama saat terjadi dalam situasi beresiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat. Tanda-tanda microsleep termasuk kepala yang teranguk-angguk, pandangan kosong, dan menurunnya respon terhadap rangsangan eksternal. Untuk mencegahnya, penting untuk memastikan tubuh mendapat tidur yang cukup dan berkualitas, menjaga jadwal tidur yang teratur, menghindari alkohol dan obat-obatan yang menyebabkan kantuk, serta beristirahat saat merasa sangat lelah. Microsleep merupakan sinyal bahwa tubuh membutuhkan istirahat lebih banyak. Memahami penyebab dan gejala microsleep serta mengambil langkah pencegahan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko dan menjaga keselamatan diri sendiri serta orang lain.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Cinta Tak Pernah Tepat Waktu adalah buku karya Putut EA diterbitin sama Mojok dan udah cetak ke-7 di tahun 2018. Ceritanya ngikutin perjalanan seorang cowok si aku yang gak bisa move on dari mantan terindahnya yang sekarang udah nikah sama orang lain. Dalam usaha lupain si mantan, dia malah terus keinget masa lalu. Meski dia ketemu banyak cewek baru, ada yang agresif, ada yang diam-diam perhatian, bahkan ada yang super cerdas, semuanya cuma jadi pelarian aja. Pikirannya tetap balik ke si mantan. Ada satu kutipan di buku ini. Aku telah mencintai seorang perempuan, dan dia meninggalkanku. Satu-satunya kesalahanku adalah karena aku terlalu mencintai perempuan itu. Dan sialnya, aku tidak bisa mencintai yang lain lagi. Rasanya kayak dihantam kenyataan kalau cinta itu gak selalu soal berjuang, tapi juga soal menerima kalau gak semua hal bisa diperjuangin. Buku ini serasa ngajak kita ngobrol, penulisnya nyampein cerita kayak lagi curhat santai tapi dalam banget. Endingnya, jangan harap happy ending ya, tapi lebih ke refleksi gimana patah hati juga bisa bikin kita lebih paham sama perasaan kita sendiri. Fisik bukunya juga oke banget, ukurannya pas buat dibawa kemana-mana, jadi cocok nemenin kamu pas lagi santai. Covernya juga simple tapi nyentuh. Meski ada kekurangan kayak plot yang agak lompat-lompat, justru ini bikin ceritanya jadi kayak moody, sesuai banget sama nuansa hati si tokoh aku. Kalau kamu lagi pengen baca cerita cinta yang gak cuma soal happy ending, tapi lebih ke perjalanan hati yang realistis, Cinta Tak Pernah Tepat Waktu ini bakal bikin kamu merenung. Siapin hati kamu ya, karena buku ini bakal ngingetin kamu kalau kadang cinta itu gak selalu soal bahagia, tapi juga tentang belajar berdamai sama patah hati.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Oke, teman Pro2, siapa nih yang pernah tergoda cari jalan pintas saat terjebak macet? Memang sih rasanya pengen cepat sampai tujuan gitu kan, tapi jalan pintas belum tentu benar-benar jadi solusi. Seperti yang terjadi di kawasan Jimbaran, tepatnya di Jalan Uluwatu dekat kampus PNB nih. Lokasinya memang dikenal sebagai salah satu titik yang sering mengalami kemacetan. Karena ingin menghindari antrean, sejumlah pengendara motor yang diduga belum mengenal kondisi jalan itu memilih naik trotoar. Tapi sayangnya begitu sampai di ujung, mereka justru menemukan barier yang menutup akses. Alih-alih putar balik, beberapa pengendara malah nekat memaksa melewati barier tersebut. Nah, aksi ini pun jadi sorotan warganet karena dinilai membahayakan sekaligus melanggar aturan. Jadi, teman Pro2, kalau misalnya lagi macet, tetap sabar dan patuhi rambu lalu lintas ya. Jangan sampai niat menghemat waktu justru berujung membahayakan diri sendiri ataupun pengguna jalan lainnya.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.

Teman Pro 2, demam Piala Dunia ternyata nggak cuman kerasa di stadion atau di media sosial aja ya. Di Peru, euforia sepak bola bahkan sampai mempengaruhi pilihan nama untuk bayi yang baru lahir. Wah, unik ya. Berdasarkan data dari Registri Nasional Identifikasi dan Status Sipil Peru, sebanyak 563 bayi diberi nama Halan, sementara 91 bayi lainnya bahkan menggunakan nama lengkap Erling Haaland. Nama itu dipilih sebagai bentuk kekaguman orang tua terhadap penampilan gemilang striker asal Norwegia itu di Piala Dunia 2026. Juru bicara dari Registri Nasional mengatakan kalau bintang sepak bola memang sering menjadi inspirasi bagi masyarakat Peru dalam memberikan nama kepada anak-anak mereka. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh sepak bola dalam kehidupan sehari-hari. Wah, kira-kira kalau di Indonesia, nama pemain bola siapa sih yang menurut kamu paling layak dijadikan inspirasi untuk nama anak?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

105,4 FM Teman Pro 2, budaya Indonesia memang punya daya tarik yang luar biasa. Gak cuma dikenal dalam negeri ya, tapi juga terus mendapat tempat di panggung internasional. Nah, salah satu contoh itu datangnya dari Tari Ratuh Duwek, tarian tradisional asal Aceh yang sekarang itu makin populer di mana? Di Australia. Ini gak lepas dari dedikasi seorang koreografer asal Aceh yang aktif memperkenalkan Tari Ratuh Duwek kepada berbagai kalangan di Australia. Lewat berbagai pertunjukan, lokakarya hingga kegiatan budaya, tarian yang terkenal dengan gerakan kompak dan penuh semangat ini berhasil menarik perhatian masyarakat setempat. Kehadiran Tari Ratuh Duwek di kancah internasional ini jadi bukti ya kalau budaya Indonesia mampu diterima dan diapresiasi oleh dunia. Ya, semoga semakin banyak generasi muda yang ikut melestarikan sekaligus juga memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia hingga ke berbagai negara. Bangga deh jadi Indonesia.

0: Keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.